kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

Seperti biasa, pembuka jam yang ketiga, saya ada sesuatu nak kongsikan melalui info sihat di Labuan FM. Ini nak cerita mengenai dengan tip tingkatkan kolesterol yang baik. Korang ingat kolesterol ni semua jahat ke? Dia ada juga yang baik tau. Jadi bila kadang-kadang hakikatnya bukan semua kolesterol itu musuh kita, kan? Yang mana badan kita ni sebenarnya memerlukan kolesterol yang baik ataupun HDL untuk kekal sihat, yang mana ia berfungsi seperti pembersih dalam salur darah kita, yang mana ia mengambil kolesterol jahat iaitu LDL yang berlebihan dan bawanya ke hati untuk disingkirkan. Okey, dibawa ke hati untuk, bukan untuk jatuh cinta tau, tapi untuk disingkirkan. Jadi bila kolesterol ini baik, mencukupi, paras kolesterol menjadi lebih seimbang dan juga salur darah lebih terjaga, dan risiko penyakit jantung serta strok pun dapatlah dikurangkan. Jadi ada beberapa pemakanan yang lebih seimbang dan juga fizikal yang konsisten dan pengambilan lemak sihat secara sederhana mampu menyokong fungsi kolesterol yang baik. Okey, saya nak kongsikan antara beberapa pemakanan seimbang dan juga pergerakan fizikal yang boleh membantu meningkatkan kolesterol baik dalam badan kita. Antaranya sayur-sayuran yang hijau seperti bayam dan sawi dan sebagainya lah. Yang hijau kan, peria macam tu. Kan. Dan juga lemak sihat seperti yang terkandung di dalam minyak zaitun extra virgin, avocado dan sebagainya. Juga ikan berlemak seperti salmon, ikan kembung, tenggiri dan lain-lain. Juga buatlah senaman ringan selama 30 minit sehari, dan juga kurangkanlah makan makanan berproses, makan makanan yang berlemak trans dan juga gula yang tinggi, dan ini paling penting, berhenti merokok. Okey, sekali lagi, berhenti merokok. Itulah antara beberapa tips untuk meningkatkan kolesterol baik dalam badan kita. Jadi sama-sama kita manfaatkan dan cakna tentang kesihatan badan kita. Okey, saya nak hai-hai mereka yang berada di TikTok Live. Kita ada Azira, kita ada Afan dari Ceras, Selangor, juga Suhaidi dan ramai lagi. Wah, meriah tetap screen kita kan di TikTok Labuan FM. Dan sekali lagi saya ajak anda untuk menghantarkan respon Sembang Pagi kita hari ini. Kongsikan tiga benda wajib yang anda bawa ketika keluar rumah. Saya akan bacakan sebentar sahaja lagi. Okey, tapi apa kata 7.30 sebentar lagi kita ada tular sana sini. Apa yang tular di sana, apa yang tular di sini, semuanya selepas ini. Jadi salam padian, menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Itu dah Tular Sana Sini. 8.30 minit. Pagi. Okey, apa itulah di sana, apa itulah di sini. Ini mengenai dengan ular. Alamak, ada ular pula. Asalnya pergi kenduri, wanita tak sangka ular besar berteduh di dalam kereta. Kan? Nah, ini cerita ni agak terkejut juga kan kalau kita pergi kenduri orang kahwin. Tengok bila buka bonet kereta tu depan tu, ada ular. Okey kan, sekarang ni kadang-kadang musim panas je kan, ular mula berteduh. Kan, ini cerita mengenai dengan dia pergi tempat orang kahwin, tiba-tiba ada DJ umum. Menurut wanita, kejadian berlaku ketika dia menghadiri majlis perkahwinan, yang mana awalnya mungkin semuanya berjalan seperti biasa, tetapi sibuk tengah makan, tiba-tiba DJ pula sedang menghadirkan majlis membuat pengumuman nombor plat kereta yang kedengaran sangat familiar. Kan, ni macam nombor plat kereta aku ni. Rupa-rupanya nombor itu milik keretanya sendiri. Ceritanya macam ni. Asalnya pergi kenduri kahwin dekat sebuah hotel di Kuala Lumpur, tiba-tiba dengar announce daripada DJ nombor plat macam nombor kereta kita. Katanya kalau kabut, Pak Gad kata nampak ular turun dari kereta masuk ke dalam enjin kereta. Katanya bayangkan tengah syok makan kenduri, sekali dapat tahu ada ular masuk dalam ke enjin kereta sendiri, memang boleh luruh jantung dibuatnya. Okey, dalam video lain yang turut dikongsikan, kelihatan beberapa anggota penyelamat cuba mengeluarkan ular tersebut daripada bahagian enjin kereta. Dan apa yang buat ramai lagi seram, ular itu bukan kecil tau. Wah, ini bukan kecil-kecil anak ni. Ini sebesar-besar, orang kata besar-besar bas. Panjang lagi tu, dan beberapa anggota dilihat sedang berhati-hati menarik replika itu keluar kerana ia menyelit jauh di celah enjin. Jadi anda boleh saksikan video tersebut di aplikasi ataupun laman TikTok dengan tanda nama Yahi Hamzan 6. Wow, kerana mereka yang tak suka ular ni mesti tak suka tengok ni kan. Geli katanya. Jadi apapun, ramai bersyukur kerana kejadian itu berjaya dikawal dan tiada siapa yang cedera kan. Namun kisah itu juga memang cukup ramai trauma sekejap, dan lepas ni mungkin ada siap ketuk bonet kereta dulu sebelum masuk dan hidupkan enjin. Jadi hati-hati musim panas macam ni kan, walaupun cuaca tak menentu, mungkin haiwan-haiwan reptilia yang lain seperti ular mungkin masuk dalam kereta kita, berteduh, penumpang teduh sebenarnya. Dan juga pastikan mungkin rumah kita kan bahaya. Baik, itu dia Tular Sana Sini untuk edisi hari ini, 3 Jun 2026. Terima kasih DJ Shima sekali lagi atas penyediaan talk set tersebut. Baik, hantarkan terus Sembang Pagi kita hari ini, iaitu respon anda saya nantikan. Sembang Pagi kongsikan 3 benda wajib yang anda bawa ketika keluar rumah. Selepas ini saya akan kongsikan antara respon anda. Dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana? Ha,
0: ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
1: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, ha, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baik, 8.47 minit pagi. Saya Khairul Ong yang menemani anda berusaha salam padan menceriakan pagi anda. Baik, saya dah bacakan antara respon yang telah pun dihantar oleh kawan-kawan kita menerusi Facebook Labuan FM Sembang pagi hari ini. Topiknya, kongsikan 3 benda wajib yang anda bawa ketika keluar rumah. Wah, ramai yang hantarkan respon. Baik, saya mulakan dengan Awang Alai. Katanya, selamat pagi DJ Kai, selamat pagi. Mon aku ni sini 3 barang kalau boleh dipilih. Telefon, kunci dan juga beg duit. 3 tutah yang karanganin dah dapat tinggal. Tapi kalau dipilih, hanya satu saja yang boleh dipilih. Aku pilih phone. Sebab sekarang ni semuanya ada di phone kan. Tinggal beg duit bayar boleh gunakan Q. QR. Betul. Ha, kan? Daripada Awang Bo, Abang Bols pula, beg Mesra Alam. Apa tu? Beg Mesra Alam untuk Abang Bols. Pen dan juga cermin kecil. Artinya aku, saya rasa lah kan, beg Mesra Alam ni maksudnya beg yang besar tu lah kot. Ataupun yang, kan sekarang kalau kita beli tak ada plastik kan? Bawa lah masuk dalam tu. Daripada Dian Diana, telefon bimbit, duit dan juga jam tangan. Beg duit. Telefon bimbit, beg duit dan juga jam tangan. Daripada Tumiar Idawati, dompet, telefon, kunci rumah. Salam daripada Medan katanya. Baik, daripada Nor Zita Zita, telefon bimbit, kad pengenalan, my card, duit. Itu wajib dibawa. Betul. Nanti kan kalau kita tak bawa duit, contohlah kita lalu kat kedai orang terlanggar pula telur, pecah, macam mana nak bayar. Daripada Vena VS, dompet, sebab semua benda yang penting letak dalam dompet seperti telefon bimbit, minyak wangi, minyak angin. Wah, ini penting juga ni, minyak angin ni kan, dan juga keperluan wanita. Zianda Tai Isli, kad pengenalan, kad bank dan juga telefon bimbit. Diang Rose Rien, wallet, tisu dan juga telefon bimbit. Bibin Jilau, cermin mata hitam, lesen memandu dan juga telefon. Eli katanya, kalau dulu telefon, wallet dan juga kunci kereta. Kalau sekarang ada tambahan, handphone, wallet, kunci kereta dan juga anak. Aha, itu penting juga. Tertinggal anak tu nanti kan. Betul. Daripada Rasina Mazani, tisu basah, tisu kering, pen, shopping bag. Wah, manakala Florita serumut lentayan, sapu tangan, cermin yang ada sikat rambut dan juga pen. Oh, adakah cermin yang ada sikat rambut nanti? Wah. Dan menerusi TikTok live pula, ada juga respon daripada Afan dari Ceras. Katanya dia akan bawa telefon bimbit, wallet dan juga minyak wangi. Kan? Kebanyakan secara rumusannya, kebanyakannya tidak akan meninggalkan telefon bimbit. Kan, itu penting. Kerana kan, betul juga macam Awang Alai cakap tadi, segalanya ada dalam telefon bimbit sekarang kan. Anda boleh bayar menerusi telefon bimbit, lesen ada dalam tu, semuanya ada dalam tu. Jadi terima kasih atas respon anda. Dan sebentar saya lagi 9.15 menerusi bicara eksklusif. Kita ada tetamu hari ini. Hari ini kita akan bercakap ataupun berbicara mengenai dengan panas luar biasa, risiko luar jangka, yang mana akan bersama-sama dengan Dr. Ahmad Adib bin Ramli, pakar perubatan kecemasan Hospital Labuan. Jadi nantikan sebentar saya lagi di jam yang terakhir menerusi bicara eksklusif. Terus setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jangan ke mana-mana, setia terus bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: girls, jumpa nanti.
1: Bullying bukan sekadar gurauan. Ia menyakitkan, mencederakan emosi dan kadangkala meninggalkan luka yang tidak kelihatan. Di sekolah, buli boleh berlaku dalam pelbagai bentuk fizikal, lisan dan juga siber. Mengejek, memulau, menyebarkan kabar angin, semua ini adalah buli. Dan ia bukan hanya salah, ia boleh merosakkan masa depan seseorang. Jika anda dibuli, jangan diam. Bersuara. Ceritakan kepada guru, kaunselor atau ibu bapa. Anda tidak keseorangan. Dan jika anda melihat seseorang dibuli, jangan jadi penonton. Tindakan anda mungkin menyelamatkan hidup mereka. Berdiri bersama-sama, bukan menindas. Jadikan sekolah tempat yang selamat untuk semua. Hormati perbezaan, sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan buli mulai hari ini. Pesanan ini dibawakan oleh Lawan FM, suara pesisir anda.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Berpandukan Rukun Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
1: Peringatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
2: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji berdoa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan nyata baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: panasnya hari ini.
1: Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda, anda sedang mendengarkan bicara eksklusif. Dan terima kasih kerana masih setia di dua frekuensi kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Dan sebenarnya, anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung, secara visual melalui Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Baik, seperti yang saya uar-uarkan sebentar tadi, yang mana hari ini saya tidak berkesorangan, kita ada tetamu yang akan bersama-sama memeriahkan lagi konti dan memberi sedikit perkongsian dan juga ilmu juga untuk kita. Kita bersama-sama dengan Dr. Ahmad Adib bin Ramli, pakar perubatan kecemasan Hospital Labuan, yang mana hari ini kita akan berbicara mengenai dengan panas luar biasa, risiko luar jangka. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih jemput saya. Ini kali ketiga kot saya dekat sini.
3: Kali ketiga Doktor. Kan. Terima kasih kena meluangkan masa. Sebab pagi-pagi lagi kan, mungkin ada tuntutan tugas. Tapi demi untuk pendengar-pendengar setia Labuan FM, Doktor sangguplah juga datang. Kan. Untuk orang kata perkongsian ilmu dan sebagainya Doktor. Jadi Doktor, okay. Mungkin ada yang baru saja mendengarkan. Dan ini adalah pertemuan pertama kali kita Doktor. Di konti sebelum ni Doktor. Yeah. Kalau berkeudara akan bersama-sama dengan DJ Shima, DJ Hebri. Boleh tak? Mungkin juga ada pendengar yang baru pertama kali mendengarkan Doktor di udara. Boleh tak Doktor kongsikan dulu? Mungkin nak kongsikan Doktor ni orang mana? Oh. Sudah lama berkhidmat di Labuan. Latar belakang sedikit lah Doktor. Silakan.
4: Okay. Saya, nama saya Ahmad Adib bin Ramli. Saya orang Ipoh. Mm-hmm. Ipoh Perak. Tapi saya belajar untuk saya punya undergraduate medical school saya di University Sains Malaysia di Kelantan, USM.
3: Right.
4: Yeah, dan seterusnya saya melakukan saya punya master's specialization di University Melaya.
3: University Melaya.
4: Dan selepas tu, selepas saya complete saya punya specialization, saya saya ada kena melalui proses untuk jadi specialist ni. Mm-hmm. Kita ada proses dia nak tengok boleh function ke tak sebagai pakar ni.
3: Kan pakar, betul-betul pakar ke tidak kan?
4: Itulah. So selepas tu diorang saya ditugaskan untuk bekerja di Hospital Queen Elizabeth. Wah. Di Kota Kinabalu untuk 6 bulan. Mm-hmm. Dan selepas tu dan saya ditugaskan di Hospital Labuan lah. Sejak akhir bulan 8 tahun lepas sehingga sekarang ini.
3: Okay, hampir setahun lah. Baiklah Doktor, terima kasih Doktor.
4: Okay.
3: Baik, kita terus ke topik kita Doktor lah.
4: Okay,
3: tanpa basa-basi lagi, ini mengenai dengan panas luar biasa, risiko luar jangka. Walaupun hari ini keadaan agak mendung, tapi mengapa tidak kita berkongsi kan Doktor?
4: Ya, yeah, betul.
3: Baru semalam macam panas
4: Dia macam tu lah. Saya tengok kat Labuan ni kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan lebat tu panas balik macam tu kan.
3: Dia tak menentu.
4: Tak menentu.
3: Baik, keadaan panas ni ada yang kata alah biasa je lah panas kan. Tapi sebenarnya orang tak tahu panas ni sebenarnya boleh membahayakan nyawa Doktor. Macam mana Doktor?
4: Ya, sebenarnya cuaca panas ni bukan sekadar rasa macam tak selesa, rasa macam badan-badan melekit berpeluh-peluh macam tu. So cuaca panas ni, kalau cuaca dia panas yang terlampau terlampau tinggi, tidak terkawal boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan, bermula daripada simptom yang ringan seperti rasa macam berpeluh-peluh, lepas tu rasa macam ruam di dalam badan. Dan lepas tu kemungkinan kita akan dapat kekejangan daripada kita punya otot, muscle kita. Kita panggil sebagai muscle cramps lah. Muscle okay. Cramps. Dia boleh daripada situ dan dia boleh ke arah yang lebih serius. Contohnya adalah kita panggil sebagai, kalau kita punya pendengar mungkin familiar dengan term heat stroke, ataupun kita dalam bahasa Melayu dia stroke haba, di mana kalau tidak mendapat rawatan segera secepat yang mungkin, sebenarnya benda ni boleh membawa kepada maut jika lambat dirawat.
0: Kan ada dua yang doktor sebutkan tadi, mungkin akan mengalami muscle cramp, dan yang paling bahaya ni head stroke ataupun stroke haba. Boleh tak doktor lebih jelaskan lagi apa yang dimaksudkan dengan head stroke ataupun dikenali sebagai stroke haba ni?
4: So sebenarnya kita selalu guna perkataan head stroke kan, kadang-kadang kita tengok macam orang punya general public punya perception head stroke, head stroke. Tapi sebenarnya head stroke ni adalah kita panggilkan sebagai tahap yang paling teruk sekali lah dalam masalah-masalah yang disebabkan cuaca panas ni. Okay, so heat stroke ni berlaku apabila suhu badan kita meningkat terlampau tinggi. Jadi bila dia meningkat terlampau tinggi, dan badan kita ni pula, sepatutnya kita punya, setiap manusia ada mekanisme dia sendiri untuk menyejukkan badan. Tapi macam kita tengok lah, kalau macam kita punya mesin kan, mesin yang kita dah buat, bila dia dah overheat, walaupun dia dah, dia mesin tu berfungsi dengan baik, tapi bila dia dah terlampau panas, dia pun akan rosak. So jamu juga dengan badan kita. Badan kita ni memang kita telah diciptakan untuk mengawal suhu badan kita secara terkawal. Tetapi bila dia terlampau panas, dia tidak dapat nak fungsi mekanisme ni jadi gagal. So apabila dia jadi gagal, kita punya badan kita jadi overheat. Bila jadi overheat, terlampau panas, jadi organ-organ di dalam badan kita juga tidak dapat nak berfungsi dengan baik. Macam tu. Jadi organ-organ yang saya cakap ni termasuklah otak, kita punya buah pinggang, kita punya jantung. Bila dah terlampau panas, mereka tidak dapat berfungsi dengan baik, dan semua benda ni akan menyebabkan kegagalan di dalam badan kita lah.
0: Baik, dan menakutkan lebih, boleh menyebabkan kematian, membawa maut, doktor, ya?
4: Ya, betul. Sebab benda ni, dia terlampau panas kan? Bila terlampau panas, dia akan affect kita punya organ-organ penting dalam kita. Maksudnya kalau dia dah affect kita punya jantung, kita punya buah pinggang, jadi kita punya organ ni semua shutdown. Bila dia shutdown, dia tidak dapat berfungsi. Jadi badan kita dalam ni semua akan jadi macam haywire lah. Jadi tak tentu arah. Jadi badan kita pun akan rosak.
0: Kan membahayakan kan, walaupun ya, seperti saya katakan tadi, ramai yang cakap lah biasa panas, tapi sebenarnya ia boleh orang kata mengganggulah kan, dan juga merosakkan seperti organ-organ yang penting dalam tubuh kita, otak, buah pinggang, jantung seperti doktor cakapkan tadi. Tapi mungkin boleh tak doktor jelaskan lagi lah, mungkin ada yang tertanya-tanya, siapa ataupun individu ataupun golongan manalah yang paling berisiko untuk terkena dengan stroke haba ni?
4: Okay, so golongan-golongan yang berisiko ni, kita apa ni lah, pertama sekali kita bahagikan kalau yang orang tua dan orang yang terlampau muda. Jadi kalau yang terlampau tua ni ataupun geng-geng kita panggilkan sebagai warga emas. Okay. Warga emas ni sebab bila kita makin tua, badan kita pun, sistem pertahanan kita pun akan jadi lebih lemah. Jadi dia punya sistem adaptasi dia pun akan menjadi kurang efektif. Jadi dia akan lebih risiko untuk mendapat heat stroke. Okay, itu adalah untuk golongan warga emas. Satu lagi adalah untuk golongan kanak-kanak. Golongan kanak-kanak ni pula sebab mereka baru nak membesar kan. Jadi bila baru nak membesar, sistem pertahanan pun baru nak mature, baru nak jadi matang. Jadi tengah dalam proses ini, kalau mereka expose kepada cuaca yang terlampau sangat panas, dan mereka pun senang jadi risiko yang mendapat risiko yang tinggi untuk mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan haba yang tinggi. Seterusnya adalah atlet. Selalu kita tengok kan, kalau macam atlet sukan, especially mereka yang melakukan aktiviti di luar dengan panas yang terik. Jadi bila mereka ni di-expose dengan cuaca yang sangat panas, walaupun mereka ni aktif, walaupun dia orang ni terlampau very fit, tapi kadang-kadang walaupun kita fit macam mana pun, bila terlampau panas, badan kita pun akan shutdown juga. Dia bukan tak boleh nak terima macam tu. Dan seterusnya, kita kita tengok sebagai pekerja-pekerja yang buruh, yang pekerja di luar, yang expose kepada cuaca panas seperti nelayan, petani dan juga buruh-buruh binaan. Mereka ni juga expose kepada cuaca yang panas. Itu satu. Satu lagi adalah kalau pesakit yang ada masalah kronik. Bila masalah kronik ni, kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, semua-semua adalah organ-organ yang penting untuk badan kita. Jadi bila mereka ada masalah-masalah ini, mereka punya sistem pertahanan pun akan jadi lebih kurang efektif. Seterusnya, kalau kita berada di dalam kawasan yang tidak ada pengudaraan yang bagus, contohnya di dalam kereta. Di dalam kereta, kita tak pasang, kita tutup pintu, kita tutup tingkap. Kita in a confined space, dalam kawasan yang tertutup, benda tu akan menyebabkan haba berkumpul di dalam, dan itu boleh menyebabkan risiko yang tinggi untuk mendapat heat stroke. Okay. Jadi sebab itulah saya nak nasihatkan, kalau macam kita jangan tinggal, kalau selalunya kan kita kadang-kadang tak sedarkan anak-anak kecil dalam kereta walaupun sekejap, sebab suhu dalam kereta ni dia boleh meningkat sangat cepat, dan bila meningkat sangat cepat dia boleh, macam saya cakap tadi, boleh menyebabkan kematian kepada kanak-kanak yang berada dalam kereta tersebut, walaupun penghawa dingin telah ditutup. Macam tu.
0: Artinya walaupun dia tidak terdedah dengan kalau difikir logik, doktor, ya. Dalam kereta tidak terkena terus secara
4: dia. Tak kena terus, tapi dia kumpulkan haba dalam tu. So dia trap heat dekat dalam tu. So bila dia trap heat, haba tu tidak boleh nak pergi ke mana. Jadi dia akan attack lah siapa mangsa dekat dalam kereta tersebut. Dan selalu kanak-kanak lah, kadang-kadang kalau kita nak keluar sekejap je kan, nak beli barang, so kita tinggalkan anak kita kat belakang. Macam tu.
0: Itu perlu penjelasan kepada kita semualah, kan, yang mungkin pemikiran sebelum ni katanya tak terkena panas pun, tapi sebenarnya dia mengumpulkan haba. Mungkin lebih kuat rasanya, sebab dia tak boleh pergi mana-mana.
4: Tak boleh pergi mana-mana, kan? Dia berkumpul kat dalam
0: dalam kereta tu.
4: Ya, betul.
0: Baik, itulah antara kata individu-individu ataupun golongan yang mungkin berisiko terkena serangan stroke haba ini. Jadi doktor, sebenarnya kita lebih fokus tadi kita bercakap dengan stroke haba. Ada tak lain-lain mungkin penyakit lain yang berkaitan dengan ni?
4: So sebenarnya stroke haba ni, seperti yang saya cakap tadi, dia adalah tahap yang paling ekstrim sekali. Okay? Sebab kita panggilkan, kalau dalam dalam English, dalam bahasa orang putih, kita panggil sebagai heat related illness. Dia adalah penyakit berkaitan dengan cuaca. Jadi heat related illness ni sebenarnya is a spectrum of disease. Dan heat stroke ni adalah yang paling teruk sekali.
0: Yang paling hujung sekali.
4: Yes. Sebelum dia sampai ke heat stroke, dia ada beberapa kita panggil sebagai heat related illness. Contohnya adalah kalau macam kita panggil sebagai heat cramps. Okay, kiranya macam bila kita expose kepada cuaca yang panas ataupun kita expose kepada haba yang tinggi, boleh menyebabkan kadang-kadang kita punya muscle ni akan jadi cramp. Lepas tu kita rasa banyak jalan pun rasa macam kebas-kebas macam tu, kan. So these are all we call it as heat cramps. And then kadang-kadang pesakit boleh pengsan. Okay, rasa pitam. Dia pitam ataupun rasa nak pitam, so kita panggil sebagai heat syncope. Okay, so disebabkan most of the time, sebab bila kita panas, kita tak cukup air dekat dalam badan kita, so kita akan dapat dehydration lah, kekurangan air di dalam badan. So bila kekurangan air, jadi kuranglah dia punya flow darah dekat dalam badan kita tu. Jadi tak sampai kepada otak, kita rasa macam nak pitam. That's how it happen. Lepas tu next kita panggil sebagai heat exhaustion. Maksudnya dia, badan kita terlalu penat lah. Okay, heat exhaustion ni adalah sebelum dia jadi heat stroke. Okay, badan kita dah mula rasa lemah, pening, lepas tu kita rasa macam loya-loya, sakit kepala, berpeluh kita sangat banyak. Dan apabila kita dah sampai di extreme end, masa tu badan kita masih lagi boleh cuba nak lawan. Okay. Tapi bila dah tak larat sangat dah tu, that's when we call it as heat stroke. Maksudnya kita punya sistem pengawalan tu dah gagal. Ha, so masa tu yang kadang-kadang kita tengok pesakit, dia sama ada koma, dia boleh dapat sawan ataupun dia boleh jadi keliru. Dia dah macam cakap meracau, merapu-rapu. Sebab dia dah tak cukup oksigen pergi dekat dia punya dia punya otak sebab kekurangan air disebabkan dia punya dehidrasi. Macam tu.
0: Baik, sawan eh. Antara tanda jugalah.
4: Ya, betul.
0: Okey, baik. Doktor, sebelum kita berehat sebentar, doktor. Boleh tak doktor kongsikan sedikitlah, mungkin ada tak tanda-tanda awal yang orang ramai kena peka?
4: Ya. Okey, selalunya kan dia macam selalu kita kita fokuskan kepada kalau macam marathon ataupun big events. Okey, tapi sebenarnya heat related illness ni boleh berlaku di mana-mana saja, macam saya cakap tadi, kepada golongan yang berisiko tinggi kan, orang tua, kanak-kanak dan juga yang expose, pekerja-pekerja yang expose kepada cuaca yang panas. Jadi tanda-tanda awal yang diorang kena tahu, especially yang berisiko tinggi ni kan, kalau rasa macam lesu badan tu, rasa macam pening-pening, sakit kepala, lepas tu rasa macam luar nak muntah, and then rasa macam badan rasa panas sangat. Kita rasa macam kenapa badan saya panas sangat ni, berpeluh banyak kan. Jadi bila berpeluh banyak, badan panas, muka dah mula jadi merah, tiba-tiba rasa macam kaki tu macam kram, jadi rehat. Dan kalau rasa macam dah tak boleh nak apa ni, rasa macam diri tu sangat rasa macam tak sedap badan, boleh datang untuk dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan ataupun di hospital. Ya.
0: Baik, itu dah tanda-tanda awalnya seperti haus, badan menjadi lemah, pening, sakit kepala, loya, kekejangan otot, berpeluh banyak dan badan rasa sangat panas. Jangan biarkan, doktor.
4: Betul, betul.
0: Terus dapatkan rawatan.
4: Yes.
0: Baik, jadi itu antara tanda-tandanya. Baiklah, kepada anda semua, terima kasih lagi masih lagi setia bersama-sama kami. Anda boleh mungkin juga ada persoalan secara langsung, boleh ajukan menerusi live TikTok kami di dan juga Facebook Labuan FM. Dan yang baru saya mendengarkan kami, kami sekarang ini berbicara menerusi Bicara Eksklusif, tajuknya Panas Luar Biasa Risiko Luar Jangka, bersama-sama dengan Dr. Ahmad Adib bin Ramli, Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Labuan. Kita berehat sebentar, doktor, dan selepas ini banyak lagi orang kata yang benda yang kita akan lihat mengenai dengan Panas Luar Biasa Risiko Luar Jangka. Jadi teruskan kesetiaan di frekuensi kami 103.7 dan 89.4 MHz. Kembali selepas ini.

0: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
1: Baik, Labuan FM, suara persisiran anda kembali lagi menerusi Bicara Eksklusif. Hari ini bersama-sama dengan Dr. Ahmad Adib bin Ramli, pakar perubatan kecemasan Hospital Labuan. Hari ini kita berbicara mengenai dengan panas luar biasa, risiko luar jangka. Baik, saya nak ajak lagi sekali lagi kepada pendengar semua untuk menyaksikan siaran secara langsung. Kami bawakan menerusi Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Dan mungkin ada sebarang pertanyaan mengenai dengan tajuk kita pada hari ini, boleh ajukan dan insyaAllah kalau ada kesempatan doktor akan jawab terus secara langsung. Baik doktor, tadi kita sudah bercerita mengenai dengan maksud ataupun tanda-tanda dan juga penyakit-penyakit lain yang selain daripada stroke haba jika tekanan panas ni kan doktor. Tapi mungkinlah kan, kita tak tahu, malang tak berbau, mangsa tu mungkin terkena heat stroke di mana-mana saja doktor, mungkin di tempat awam, mungkin di pusat membeli belah, mungkinlah kan, dia mungkin dari luar dia terus masuk. Mungkinlah, kemungkinan lah kan. Jadi apa sebenarnya patut kita ni sebagai orang awam, okay, apa yang patut buat dulu jika ternampak orang mungkin seperti tanda-tanda orang tiba-tiba sawan dan sebagainya kan doktor, apa yang patut kami buat?
2: So kalau macam kita suspect, kalau macam selalunya lah kan, kalau kita tengok orang tu expose kepada haba ataupun cuaca yang sangat panas, okay, sebab kalau kita orang tu sawan, sebenarnya ada macam-macam sebab kenapa orang tu boleh sawan kan. Betul. Mungkin dia pun ada epilepsi, mungkin dia pun ada masalah jantung. Tapi ini adalah kita tengok lebih kepada situational awareness. Kita tengok dalam environment kita, tiba-tiba orang tu tengah berlari, kepanasan, tiba-tiba dia jatuh rebah, lepas tu dia sawan. Macam tu. So kita rasa macam okay, maksudnya kita suspect, kita ada high index of suspicion yang pesakit ni kemungkinan dapat either heat related illness, dia dapat heat syncope, ataupun dia dah mula dapat sebagai heat stroke lah. Okay. So apa yang kita kena buat, sebab sekarang ni orang tu dia rebah sebab dia terlampau panas. Jadi apa cara kita untuk sebagai orang awam, kita kena sejukkan. So panas lawan dia sejuk. Okay. So macam mana kita nak menyejukkan pesakit yang telah rebah ini? Bila yang kita suspect ada heat stroke, mula-mula sekali kita kena alihkan dia dahulu. Kalau dia memang dah jatuh tempat yang panas, kita alihkan dia dulu ke tempat yang redup ataupun tempat yang sejuk dululah. Okay. Kalau boleh berada di, kalau yang paling dekat adalah bawah pokok, dia pergi kepada bawah pokok. Okay. Sebab dia lebih redup di situ. Lepas tu kalau dia pakai baju yang tebal, kita longgarkan. Kita longgarkan baju tersebut and buka pakaian yang tebal. Okay, kita nak releasekan dia punya haba di dalam badan dia. Okay, lepas tu kita akan cuba lap-lapkan air dekat badan dia, ratakan air, air biasa ataupun air sejuk. Then kalau ada kipas di situ, kita halakan kipas tersebut kepada pesakit. Kita nak kena releasekan dia punya haba, dia punya heat daripada pesakit tersebut. Dan kalau ada ais, kita tuamkan ais di bahagian leher, ketiak dengan celah kangkang ataupun celah peha. Okay. So kenapa saya mention tiga tempat ini adalah tempat, di tiga tempat inilah selalunya akan ada heat trap. Kita punya haba kita terperangkap di situ. Dan kita punya bahagian ketiak, celah kangkang kan, sebab benda tu kan kita fold, kita macam terlipat kan. So haba tu dia melekat kat situ. Jadi bila kita letakkan ais dekat sana, dia akan releasekan dia punya haba untuk kurangkan dia punya panas kat situlah. Dan itu adalah apa yang kita kena buat sebagai langkah-langkah pertama kan. Yang paling penting, call lah 999. Okay. Ataupun kalau dekat wilayah Persekutuan Labuan ni, sama ada 999 ataupun boleh call Hospital Labuan directly lah. Ada punya nombor, ada di, kalau kita Google, ada dia punya nombor Hospital Labuan, boleh call directly di situ. Tapi lebih baik call 999 lah. Sebab itu adalah talian official kita.
1: Baik, itu antara langkah-langkah awal lah, yeah, kita betul sebagai orang awam ni. Yang penting jangan panik dululah. Nanti kita tengok dulu orang pengsan pun, kita pun panik kan. Tak tahu nak buat apa.
2: Oh, satu lagi saya nak bagi tahu, kalau macam kan ke saya cakap heat stroke kan, mula kita mula sawan, tak sedar, keliru, pengsan kan. Jangan pula kita nak paksa dia minum air. Kalau kita paksa dia minum air, kalau dia memang tak sedarkan diri ataupun dia macam meracau-racau, dia tidak begitu conscious, dia tak begitu sedar, kalau kita bagi dia paksa dia minum air, nanti mungkin dia tersedak. Bila tersedak, tercekik, dan sebenarnya benda tu boleh menyebabkan keadaan yang lebih bahaya.
1: Kan? Kebanyakan orang tengok, suruh dia minum.
2: Kan? Sedangkan orang tu dah macam bila tak sedar, dia dah pengsan. Jadi macam mana kita nak suruh orang yang pengsan
1: untuk
2: minum kan?
1: Menegur air kan?
2: Akan menyebabkan keadaan dia akan jadi lebih teruk.
1: Betul. Dan satu lagi doktor, soalnya kalau saya perasan lah, kalau orang pengsan apa, orang akan berkerumun doktor.
2: Betul.
1: Kau tengok keadaan tu, sebaiknya janganlah berkerumun. Betul.
2: Kalau berkerumun, sebenarnya kita akan menyebabkan tempat tu akan jadi lagi panas lah.
1: Betul.
2: Sebab heat semua akan berkumpul di situ kan. Sebab baik, akan menyebabkan keadaan dia jadi lebih teruk.
1: Baik. Itu apabila di tempat kejadian.
2: Yeah.
1: Jadi bila sudah telefon ambulans datang ambil, dan bila sampai di hospital pula doktor, apa biasanya rawatan yang akan dipraktiskan?
2: Okay. So bila kita dah sampai dekat hospital, jadi kita dah ada banyak lah all the equipment yang kita dah ada. So kita punya tugas adalah untuk menurunkan suhu badan. Sekarang ni dia punya suhu badan dah terlampau tinggi kan. So suhu badan terlampau tinggi ni yang kita namakan sebagai yang bukan macam demam 38, 39 degree macam tu. Ini sampai yang 41, 42. Yang terlampau panas. Jadi walaupun kita punya badan ni boleh adapt, tapi kalau dah terlampau panas memang tak boleh lah. Kita punya badan pun ada dia punya limitation dia sendiri. Jadi bila dah sampai 41 degrees, 42 degrees tu, memang kita perlukan bantuan daripada segi rawatan. Jadi bila kita bawa pergi ke hospital, apa yang kita akan buat, kita akan bagi dia oksigen dahulu. Sebab selalunya bila badan kita tengah failing, tengah gagal, tak cukup oksigen, itulah salah satu punca kenapa badan kita gagal. So kita bagi oksigen, and then kita pantau dia punya suhu badan. Kita akan bagi air melalui saluran darah. So kalau kita namakan sebagai IV drip. So kita akan masukkan jarum, lepas tu kita akan masukkan IV drip air secara agresif lah untuk ganti semula dia punya kekeringan yang ada dekat dalam badan tu. Kan dia kurang air kan. So kita kena replace balik lah apa yang dia dah kurang. Lepas tu kita akan pantau organ-organ dalam badan. Contohnya kita akan tengok dia punya fungsi buah pinggang dia, fungsi jantung dia. Kita akan buat ECG, kita akan tengok dia punya renal profile. Semua benda tu kita akan pantau, sebab heat stroke ni memang boleh menyebabkan kegagalan organ-organ di dalam badan.
1: Baik, itu dia antara yang akan dilakukan bila sudah sampai di hospital.
2: Yes.
1: Kan? Dan Ahmad orang kata, bagi saya lah, senangkan cakap membahayakan dan menakutkan kan, apabila terkena ataupun mangsa terkena stroke haba ni doktor. Dan boleh tak doktor jelaskan lah mungkin kan, jika lambat bagaimana pula kalau lambat mendapatkan rawatan?
2: So kalau lambat sebab tu kalau macam patient yang heat stroke ni, kita memang selalu akan agresif. And then kalau ada ICU, kita akan masukkan ke ICU untuk rawatan lebih detail ataupun lebih intensif. Sebab kalau kita lambat mendapatkan rawatan, heat stroke ni kan macam saya cakap tadi, dia adalah the extreme end of heat related illness. Jadi boleh menyebabkan brain damage, otak kita boleh rosak lah. Sebab tu yang dia boleh jadi sawan. Sebab bila dah rosak, kita punya otak kita jadi macam tak terurus. Jadi kita punya elektrik dalam otak kita akan mula jadi cacat marba. Jadi bila benda tu berlaku, itu yang boleh dapatkan sawan. Selepas tu bila dah rosak, dia boleh menyebabkan brain dead. Brain dead ni maksudnya jadi koma lah. Lepas tu buah pinggang kita akan gagal berfungsi. Jadi bila dia gagal berfungsi, dia tidak dapat nak keluarkan, tak dapat nak produce air kencing. Sebenarnya air kencing ni sangat penting. So kalau kita tak dapat nak produce air kencing, jadi macam mana kita nak keluarkan segala toksik-toksik dekat dalam badan kita. Dan masa itulah kita kena buat dialisis untuk tolong mengeluarkan semua bahan-bahan kotoran. Okay. Lepas tu kita punya liver, hati boleh rosak, jantung kita pun boleh jadi tidak sekata. Sebab bila dia terlampau panas, kita punya jantung ni dia kekurangan oksigen, dan kita punya degupan dia pun akan terkesan juga. Jadi dia boleh menyebabkan jantung kita ni boleh sama ada dia berhenti, jadi lemah ataupun dia jadi tak sekata. Bila jadi tak sekata tu, tu yang kadang-kadang bila kita tengok orang tu dia sawan, dia sawan bukannya disebabkan masalah otak dia, masalah jantung tu sendiri. Jantung tu dia tidak berdegup dengan baik. Jadi dia jadi macam dipanggil macam dia bergetar. Bila dia bergetar, dia tak dapat nak pump.
1: Kan?
2: Jantung tu kena pump. Tapi bila dia bergetar saja, so dia tak dapat nak pump secara efektif. Jadi tak dapat nak pump secara efektif, darah pun tak sampai kepada otak. Jadi dia pun akan jadi sawan juga macam tu. Jadi banyak komplikasi yang akan berlaku kepada organ dalaman kita kalau tidak dapat rawatan secara cepat.
1: Baik. Berkaitan dengan jantung tadi doktor, ya, mungkin seperti yang awal tadi doktor katakan, pesakit-pesakit kronik juga antara yang golongan yang mudah terkena ni kan. Jadi termasuklah mereka yang ada sakit jantung doktor, ya. Mereka ada gangguan ataupun efek yang lebih cepat ke jantung mereka.
2: Ya, betul. Jadi kalau macam orang yang ada masalah jantung ni, maksudnya dia punya jantung dah tak normal sangatlah.
1: Memang dah ada sedia sakit
2: Dia memang ada sedia sakit. Jadi bila ada sedia sakit, dia punya compensatory mechanism, maksudnya dia punya cara dia untuk melawan benda-benda yang tidak normal dalam badan kita tu akan kurang. Selalu kalau macam kalau jantung kita okey, jadi let's say for example kalau saya kalau saya sendiri pergi marathon ke apa, jantung saya okey. So kalau jantung laju tak apa, saya boleh kawal. Tapi untuk orang-orang yang ada masalah jantung, jantung dia sendiri dah tidak bagus, jadi dia cara dia untuk compensate tu jadi kurang. Jadi bila dia punya jantung tu sendiri dah tidak bagus, tambah pula dengan masalah cuaca panas haba yang tinggi ni, so jantung dia akan jadi lebih teruk lah dan boleh menyebabkan kerosakan jantung tu sendiri. Dan jantung kita ni sangat penting. Kalau jantung tu tak pump, tak dapat nak pump dengan baik ataupun pump secara tidak efektif, dia tidak dapat nak supplykan darah kepada organ-organ di dekat dalam. Jadi tak dapat supply, oksigen pun tak sampai.
1: Kan itu tu. Dia peringatan jugalah kepada mereka yang ada sakit-sakit kronik ni, cuba elakkanlah doktor kan. Jadi mengenai dengan cara mengelak pula, mungkin ada yang ada yang dah tahu daripada dia pernah membaca, tapi mungkin ada yang belum tahu doktor. Macam mana kita nak elakkan?
2: Okey. Sebab apa ni, minggu ni ada marathon kan, dekat Labuan ni kan. Jadi sebenarnya lepas tu kita punya cuaca matahari cepat naik pukul 6 kan.
1: Betul
2: kan? Jadi take it slow lah. Kalau macam rasa macam dah mula tak larat ke, rasa dah mula pening-pening ke, rasa dah lemah, pergilah rehat. Pergilah rehat dan apa tu, chill dulu dekat mana-mana. And then kalau tak boleh nak teruskan, jangan teruskan,
1: jangan paksa.
2: Jangan paksa. Tetapi sebelum nak masuk marathon tu dahulu, tolonglah minum air banyak sikit. Kena sentiasa minum air dengan kerap. Lepas tu cuba badan fit tu lain cerita. Itu adalah dia punya topik sendiri. Tetapi untuk cara penjagaan kita, make sure air tu sentiasa adalah, sentiasa minum air. Sebab masalahnya sekarang ni adalah kita kekurangan air. Bila panas kan, dia punya udak air dekat dalam badan kita jadi kering. So bila kering, kita nak kena basahkanlah balik kan. Jadi kita kena minum banyak air lah. Itu adalah dos yang marathon goers. Untuk orang yang macam bekerja, itu memang sumber rezeki dia kan, bekerja di luar, berburuh kan, apa ni, nelayan. Kalau boleh, mereka kena pakai topi ataupun pelindung kepala untuk mengelakkan daripada exposure kepada haba yang sangat tinggi lah. Lepas tu elakkan kalau kerja-kerja berat waktu yang kita tengok tengah hari kan, panas tengah terik tu, elakkan daripada kerja-kerja berat waktu yang panas tengah terik.
1: Orang sebab kata matahari tu ngam-ngam atas kepala.
2: Janganlah masa tu pula kita nak rajin pula kan. Masa tu lah kita risiko tinggi, masa tu lah pula kita nak buat kerja kan. Macam tu. And then kita kena sentiasa rehat berkala lah. Ambil short breaks in between. Ini sebab kita, kalau macam marathon tu, memang kita sendiri yang daftar kan. Kita sendiri yang nak masuk. Tapi ni yang macam kalau orang yang bekerja, memang kerja dia memang itulah sumber pendapatan dia. Jadi dia kena buat kerja tersebut. Tapi walaupun kita nak bekerja, kita kena make sure kita kena jaga diri kita jugalah kan. Jadi kita nak jaga diri kita, so macam mana kita nak jaga diri, kita kena ada make sure protection tu bagus. Pakai topi, rehat berkala, minum air.
1: Minum air
2: banyak-banyak.
1: Baik. antara macam seperti yang doktor sebutkan tadi yang tepat kena bekerja juga walaupun panas seperti nelayan, pekerja-pekerja buruh dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang mendengarkan, ambil perhatian, sila cakna. Ini benda ni betul-betul penting lah sebenarnya kan, untuk kita kan jangan pandang, kata pandang enteng lah mengenai dengan stroke harbour ini. Baik, doktor, sebenarnya kita sudah pun berada di hujung-hujung sebenarnya ni kan. Jadi sebenarnya akhir katalah, kan, mungkin nasihat ataupun ada tips tambahan atau sebagainya untuk pendengar Laban FM ini mengenai dengan topik kita hari ini, panas luar biasa, risiko luar jangka.
2: Okay, so saya, pesanan saya kepada semua, jangan ambil mudah heat related illness ataupun penyakit berkaitan dengan cuaca panas. Kerana kalau kita nak tunggu sampai the extreme end, sampai dah jadi stroke harbour, benda tu saya boleh cakap boleh dirawat, tetapi saya boleh katakan takut terlambat. Tapi bila dah terlambat, bila dah ada masalah kegagalan organ dalaman, jadi benda ni akan menyebabkan kita punya quality of life, pesakit tersebut akan jadi terkesan. Okay, jadi apa yang saya nak cakapkan, jangan ambil mudah dan bertindak awal, tahu tanda-tanda awal. Kalau kita rasa badan kita dah terlalu panas, berpeluh-peluh, dah mula pening-pening, rehat, pergi tempat yang sejuk. Dan kalau rasa macam masih lagi rasa lemah, dapatkan rawatan secepat yang mungkin. Jangan tunggu sampai dah sawan, dah mula pingsan ataupun dah mula meracau-racau. Okay, dia tak semestinya orang tu kena pingsan sawan. Kadang-kadang kalau cakap meracau-racau dah tak betul pun, maksudnya memang dah kan, dia dah oksigen dah tak sampai otak.
1: Dia nampak dia bercelaru.
2: Bercelaru bila, betul. Kan, selalu ni dia cakap elok je, tapi ni dia cakap macam tak betul sikit kan. Macam itu sebenarnya dah adalah tanda-tanda awal stroke harbour jugalah.
1: Baik.
2: Jadi kenali tanda-tanda awal dan dapatkan rawatan secepat yang mungkin.
1: Baik, doktor. Jadi terima kasih Doktor Adib atas perkongsian yang sangat bermanfaat hari ini. Jadi semoga semua pendengar kita lah lebih peka mengenai bahaya cuaca panas dan cara melindungi diri serta keluarga. Baiklah doktor, dan sebenarnya pada pendengar semua, tadi sebelum kita memulakan bicara eksklusif ni, doktor ada beritahu katanya bulan ini adalah bulan terakhir doktor di wilayah Persekutuan Labuan, walaupun tidak sampai setahun doktor berkhidmat di sini doktor. Jadi kami sebenarnya juga macam agak terkejut tadi, kan doktor pun 2-3 kali sudah sampai di sini dan rasanya ini katanya adalah pertemuan terakhir kita katanya di sini. Jadi mungkin doktor ada ucapan kepada warga Labuan, mungkin untuk kata-kata akhir lah, mungkin katanya minggu bila balik ke Semenanjung dan sebagainya. Sila doktor.
2: Okay. Okay, pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada Labuan FM yang telah mencuba saya ni kali ketiga saya berada di sini. Dan sebenarnya saya berpindah ni bukan disebabkan ini adalah lebih kepada saya punya kerjaya. Okay, bukan disebabkan surrounding saya. Saya sebenarnya suka berada di Labuan. Saya sebenarnya suka dengan orang-orang di Labuan, semuanya baik-baik. Hospital saya pun sangat bagus. Dan saya ingin buat pesanan terakhir saya kepada warga wilayah Persekutuan Labuan supaya sentiasa jaga diri dan jaga kesihatan.
1: Baik. Terima kasih banyak-banyak atas perkhidmatan Dr. Muhammad Adib bin Ramli. Kita kira-kira tadi lebih kurang 8 bulan doktor ya. Perkhidmat di sini, banyak jasa dan sumbangan yang doktor telah pun taburkan kepada warga Labuan. Terima kasih sekali lagi, all the best. Kami jadi warga RTM Labuan ucapkan kepada Dr. Muhammad Adib dengan kerjaya sebagai doktor, insyaAllah. Baik doktor, jadi sampai di sini saja kita berkeudara menerusi salam padian. Terima kasih kepada unit kejuruteraan, penolong jurutera kita, Encik Alveron, dan semua pendengar yang masih lagi setia mendengarkan kami. Dan selepas ini jangan lupa untuk terus setia bersama-sama Labuan FM hingga 7 malam nanti. Jadi akhir kata daripada saya, salam sayang daripada saya Khairul Ong, rindu boleh kembali, jangan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Yeah.
1: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama, iaitu keterangkuman. Keterangkuman merujuk kepada amalan, sikap dan dasar yang memastikan setiap individu diterima serta diberi layanan yang adil tanpa mengira latar belakang, kaum, agama, jantina, budaya, bahasa mahupun keupayaan fizikal dan mental. Konsep ini menekankan kepentingan kesaksamaan peluang supaya semua orang dapat melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat tanpa rasa tersisih atau diskriminasi. Dalam masyarakat yang mengamalkan keterangkuman, setiap individu dihormati pendapat, kebolehan dan hak mereka sekaligus mewujudkan situasi yang harmoni dan saling menghargai antara satu sama lain. Dengarkan contoh penggunaan frasa keterangkuman. Sekolah juga haruslah menyediakan kemudahan kepada murid berkeperluan khas bagi menunjukkan amalan keterangkuman kerana semua pelajar berpeluang mendapatkan pendidikan yang sama. Frasa menarik seterusnya ialah mapan. Mapan bermaksud sesuatu keadaan yang kukuh, stabil, mantap dan mampu berkembang secara berterusan tanpa mudah terjejas oleh perubahan atau cabaran. Perkataan ini sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan, ekonomi, pembangunan, organisasi atau seseorang yang telah mencapai tahap kestabilan diri dari segi kewangan, emosi, pekerjaan dan sebagainya. Selain itu, mapan juga merujuk kepada sesuatu yang tersusun dengan baik serta mampu bertahan dalam jangka masa yang panjang. Dengarkan contoh penggunaan frasa mapan. Pembangunan yang mapan penting bagi memastikan alam sekitar terus terpelihara untuk generasi akan datang. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Baiklah, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Lawan FM. Seindah mentari yang menebar cahaya, sangat bayu pagi yang menyapa lembut. Saya Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda hanya di Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita ucapkan juga terima kasih kepada DJ Khairul Ong yang mana sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adian. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okey, buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar dan biarkan langkah dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Bak kata pepatah yang selalu kita sampaikan, iaitu jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okey, dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja atau dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, terima kasih banyak diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana. Dan ini yang paling penting sekali, yang mana jangan lupa juga suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah. Seperti biasa, sepanjang segmen Variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna ceria. Jadi teruslah bersama-sama saya, Alif dari Konti ke Udara, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Empat stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak?
3: Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
5: Dengarkan Lepon FM setiap hari. Barulah Shop.

Baiklah, itu dia lagu Naratu daripada Syahrin Ahmud yang telah menceriakan pagi anda. Dan untuk pagi ini, saya ada satu kisah yang ingin saya kongsikan, yang mana kisah ini cukup menyentuh hati, yang mana kadang-kadang dalam dunia yang serba sibuk ini, kita selalu fikir kebaikan kecil mungkin sudah hilang, tapi hakikatnya masih ramai insan yang berhati mulia yang hadir tanpa diduga di saat orang lain memerlukan. Yang mana baru-baru ini telah tular satu perkongsian di media sosial mengenai seorang penghantar makanan yang sanggup membantu pelanggan yang sedang menjaga ibunya di hospital. Menurut perkongsian tersebut, individu berkenaan berada di hospital Selayang dan memesan makanan sekitar pukul 10 malam. Namun malangnya, pesanan tersebut telah beberapa kali ditangguhkan sebelum pihak kedai memaklumkan permis sudah tutup. Dalam kelaparan, dalam keadaan yang lapar dan juga penat menjaga ibu di hospital, situasi ini pastinya cukup mengecewakan. Namun siapa yang sangka, seorang rider bernama Abang Syahril tampil untuk menawarkan bantuan untuk membeli makanan lain menggunakan wangnya sendiri selepas mengetahui pelanggan tersebut berada di hospital. Apa yang lebih menyentuh hati lagi ialah, walaupun pesanan asal akhirnya terbatal dan pelanggan itu sudah tidur kerana keletihan, Abang Syahril tetap menghubungi semula sekitar pukul 3 pagi untuk memastikan sama ada makanan tersebut masih diperlukan ataupun tidak. Dan sekitar pukul 3 pagi, makanan tersebut akhirnya selamat dihantar ke ward hospital. Dan apa yang lebih membuatkan orang ramai tersentuh apabila pelanggan tersebut cuba untuk membayar semula makanan itu dan Abang Syahril menolaknya dan hanya berkata, ini rezeki saya bagi juga dekat awak. Kan, kadang-kadang sebenarnya kebaikan ini dia tidak datang dalam bentuk yang besar tau, tetapi dia hadir melalui tindakan yang boleh dikatakan sangat kecil tapi juga sangat bermakna ketika seseorang sedang berada dalam kesusahan. Jadi di saat ramai yang sibuk mengejar dunia masing-masing, masih ada lagi insan yang memilih untuk membantu tanpa mengharapkan balasan. Dan kita harapkan juga semoga lebih ramailah manusia yang berhati mulia seperti ini, kerana dunia sebenarnya masih lagi indah selagi ada insan dan kasih sesama manusia. Baiklah, itu dia sedikit perkongsian yang saya boleh kongsikan kepada anda. Apa kata kita berehat dahulu seketika? Dari Labuan kita terbang pula ke Sarawak sambil mendengarkan lagu daripada Baby Shima, Bujang Sarawak. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Na na na na na na na na na
1: yeah. Kau musik di hatiku. Hiburan berinformasi Labuan FM.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Ekspedisi. Apa nak dikata? Apa nak dikata pada zaman sekarang ni kan? Baiklah, lagu tadi telah menceriakan ruangan udara anda dan semoga hari anda pada hari ini terus berjalan dengan baik bersama dengan insan-insan yang sentiasa ada di sisi. Dan bila kita bercakap tentang insan yang ada di sisi kita pada ketika ini, selalunya siapa lagi kalau bukan ibu bapa kita sendiri kan? Kadang-kadang cara mereka menyayangi kita itu mungkin berbeza, dan ada yang tegas, ada yang lebih lembut, dan ada yang terlalu macam merisaukan tentang anak-anak sehingga dianggap terlalu melindungi ataupun dalam bahasa Inggerisnya overprotective. Begitu. Dan baru-baru ini sebenarnya terdapat satu kisah yang mana penyanyi terkenal Liza Hanim tampil berkongsi pandangannya selepas ada segelintir pihak mengatakan dirinya terlalu melindungi anak perempuannya, iaitu Marsha Christina. Menurut Liza pula, setiap tindakan yang dilakukan lahir daripada nurani seorang ibu yang sentiasa mahu menjaga dan memastikan anaknya berada dalam keadaan yang baik. Dan beliau juga turut menjelaskan bahawa sikap tersebut bukanlah bermaksud untuk terlalu memanjakan anak sehingga tidak mampu berdikari. Namun sebaliknya, sebagai satu tanda sokongan dan juga kasih sayang daripada seorang ibu terhadap anak-anaknya. Dalam pada masa yang sama juga, Liza mengakui dirinya tetap memberikan kebebasan kepada anaknya untuk menentukan hala tuju sendiri selagi berada pada landasan yang betul. Dan sememangnya lah kan, kasih seorang ibu ini memang sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ada masa nampak seperti terlalu risau dan terlalu ambil tahu ataupun terlalu menjaga. Tapi hakikatnya di sini, di sebalik semua itu tersimpan satu rasa sayang yang sangat dalam dan juga ikhlas. Kerana bagi seorang ibu, anak itu tetap akan menjadi anak kecil walau usia semakin bertambah. Jadi sementara ibu bapa kita masih ada, hargailah setiap nasihat, setiap kerisauan dan setiap pertanyaan kecil daripada mereka. Kerana satu hari nanti, itulah perkara yang paling kita akan rindui. Baiklah, itu dia serba sedikit info yang saya boleh berikan kepada anda. Dan selepas ini kita akan berehat seketika bersama dengan lagu-lagu terbaik yang pastinya hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
1: Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan yang

Labuan. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai fadran 6km pada 28 Jun di DSPC Sungai Labu. Dapatkan jersey eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSPC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSPC Labuan untuk keterangan lanjut. Variasi.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya, Alif, dalam segmen variasi di jam yang kedua. Demikianlah tadi lagu daripada Aril, Menatap Matamu, yang telah menceriakan suasana anda di dalam segmen variasi. Dan mudah-mudahan setiap perjalanan anda pada hari ini sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Dan bila kita bercakap pasal keselamatan di jalan raya ni lah kan, saya ada satu perkongsian yang mana mungkin boleh jadi peringatan bersama, khususnya buat golongan remaja dan juga para penunggang motosikal di jalan raya. Dan yang mana sebenarnya baru-baru ini pihak polis telah menahan 4 individu termasuk remaja bawah umur yang dipercayai terlibat dalam aksi Willy. Mungkin kepada anda ada yang orang bilang apa ni, kurang jelas apa tu sebenarnya Willy. Willy ini yang mana motor diangkatkan ke depan, kepala motor sambil jalan sambil angkat. Itulah sebenarnya aksi Willy. Dan yang mana aksi ini sebenarnya berbahaya. Remaja tersebut dan 4 orang individu itu telah melakukan aksi berbahaya ini di sekitar pusat bandar Kuala Lumpur. Jadi tindakan itu dilakukan selepas tular video di media sosial yang memaparkan beberapa penunggang motosikal melakukan aksi berbahaya bersama dengan pembonceng. Jadi pihak Jabatan Penyiasatan dan Pengangkutan Trafik Kuala Lumpur juga menegaskan bahawa kegiatan samsing jalanan seperti ini dipandang serius kerana bukan sahaja boleh membahayakan diri sendiri, malah turut juga mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain kan. Sebab kadang-kadang mungkin bagi sesetengah orang aksi seperti ini nampak hebat di media sosial, tapi sebenarnya satu kesilapan kecil sahaja di atas jalan raya boleh mengubah seluruh kehidupan dalam sekelip mata. Ya, dan ingatlah, ini yang paling penting. Jalan raya bukan tempat untuk kita membuktikan keberanian kita. Tapi

tempat untuk kita saling menjaga keselamatan antara satu sama lain. Dan buat ibu bapa juga sentiasalah ambil tahu tentang pergaulan dan juga aktiviti anak-anak di luar sana, kerana perhatian yang kecil pada hari ini mungkin mampu mengelakkan penyesalan yang besar pada masa akan datang. Baiklah, itu dia serba sedikit info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Teruskan kesediaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tengah dengar radio kan? Pastikan anda kekal bersama Labuan FM. Ada info dan hiburan dalam segmen variasi setiap hari tau.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.

Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Dan ada satu kisah menarik yang orang kata cukup menyentuh hati untuk dikongsikan bersama anda. Yang mana kadang-kadang dalam hidup kita ini ada perpisahan yang berlaku tanpa sempat kita bersedia. Ada kata-kata terakhir yang pada mulanya kedengaran seperti orang bilang ayat-ayat biasa, tapi akhirnya menjadi satu kenangan yang paling sukar untuk dilupakan. Itulah yang telah dilalui oleh seorang ibu selepas kehilangan anaknya dalam satu kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam baru-baru ini. Dan dalam kejadian tersebut juga seorang kanak-kanak berusia 10 tahun telah terkorban bersama dengan 3 lagi ahli keluarganya ketika dalam perjalanan untuk pulang ke Johor. Menurut ibunya, sebelum bertolak, anaknya sempat meminta izin untuk mengikut bapa saudaranya pulang ke Kota Tinggi dan kelihatan begitu ceria. Malah arwah juga sempat mengambil beberapa helai pakaian milik ibunya kerana saiz pakaian mereka hampir sama. Dan apa yang lebih orang kata meruntunkan hati lagi apabila ungkapan selamat tinggal Umi yang diucapkan sambil mencium pipi ibunya beberapa kali rupa-rupanya telah menjadi kata-kata terakhir sebelum tragedi itu berlaku, kan? Dan orang kata kisah ini memang sungguh meruntunkan hatilah, sebab kadang-kadang kita sebenarnya kita tidak tahu bahawa pelukan terakhir, senyuman terakhir ataupun sapaan terakhir itu sebenarnya bakal ataupun akan menjadi memori terakhir yang tinggal. Jadi sebab itulah, sementara ruang dan waktu masih ada, hargailah insan-insan yang ada di sekeliling kita. Jangan terlalu berkira untuk menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa, anak-anak ataupun keluarga ataupun rakan-rakan sekalipun, kerana hidup ini terlalu singkat untuk menunggu esok. Jadi itulah, tunjukkan kasih sayang anda kepada mereka. Okey, jadi baiklah kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana selepas ini kita akan ada perkongsian siapa dia. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baiklah, masih lagi bertemankan saya DJ Alif dalam segmen variasi yang lebih banyak hiburan untuk anda semestinya di Labuan FM. Okey, kadang-kadang dalam hidup kita ni ada satu ketakutan yang sukar untuk kita gambarkan dengan kata-kata, iaitu apabila melihat insan yang paling kita sayang sedang berada dalam keadaan yang tidak berdaya di depan mata. Lebih-lebih lagi buat ibu bapa, apabila melibatkan anak kecil, walaupun mungkin cuma jatuh sedikit pun cukup untuk membuatkan hati kita rasa tidak tenang. Dan baru-baru ini, personaliti di media sosial iaitu Rizal Ibrahim telah berkongsi satu detik cemas yang dialami olehnya bersama isteri, iaitu Maryam, yang mana apabila anak kedua mereka, Rian, dilaporkan tidak sedarkan diri selepas terjatuh daripada katil. Menurut Rizal, selepas terjatuh, anak kecil mereka itu pada awalnya menangis dengan kuat sebelum tiba-tiba diam dan menutupkan mata tanpa memberikan sebarang tindak balas. Jadi situasi tersebut membuatkan mereka panik dan orang kata apa ni, terus bergesah membawa Rian ke unit kecemasan di hospital. Dalam perkongsian itu juga, Rizal menggambarkan bahawa betapa lulunya hati seorang ibu apabila melihat Maryam berkali-kali memanggil nama anaknya sepanjang perjalanan mereka ke hospital kerana tidak mahu Rian terus terlelap. Namun syukur sebaik tiba di hospital, Rian mula membuka mata sebelum menjalani pemeriksaan lanjut oleh doktor. Okay, dan perkongsian tersebut turut menyentuh hati apabila ramai netizen yang memahami perasaan cemas seorang ibu dan juga ayah apabila anak mereka dalam keadaan yang tidak dijangkakan. Sebab sebenarnya kadang-kadang bila diuji dengan situasi yang seperti ini, barulah kita sedar bahawa betapa nikmatnya ataupun nikmat yang paling besar dalam kehidupan bukanlah tentang harta dan juga kemewahan, tetapi sebenarnya adalah melihat insan yang tersayang berada dalam keadaan yang sihat dan juga selamat. Dan buat ibu bapa di luar sana, sentiasalah berhati-hati walaupun di dalam rumah sendiri, kerana kemalangan kecil boleh berlaku dalam sekelip mata tanpa kita jangka. Jadi hargailah setiap pelukan, setiap tawa dan juga setiap detik bersama keluarga, kerana ada masanya perkara yang paling biasa itulah yang akan paling bernilai. Baiklah, itu dia perkongsian untuk siapa dia bagi edisi hari ini, iaitu 3 Jun 2026. Dan teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jaga Labuan FM setiap hari. Barulah Shop.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: 8 FM.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

Panjang pelaksanaan SHMMP Keamatan dan Gawai 2026. Polis terus memperkukuh kehadiran anggota di lapangan menerusi pelaksanaan rondaan cegah jenayah dan pemeriksaan premis di beberapa kawasan sekitar Labuan bagi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam sentiasa dipelihara. Operasi yang dilaksanakan itu memberi tumpuan kepada kawasan perumahan, kampung, premis perniagaan serta beberapa lokasi strategik termasuk loji air Bukit Kuda dan Petronas Durian Tunjung. Pemeriksaan ke atas individu dan kenderaan yang dijalankan mendapati tiada individu yang dikehendaki pihak polis dikesan. Tiada tangkapan mahupun rampasan dibuat sepanjang operasi berlangsung. Polis menegaskan usaha pencegahan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan komuniti di Labuan terus terjamin. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari barat berdaya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Lawan FM, suara pesisir anda, masih lagi bertemankan saya, DJ Alif, dalam segmen variasi di jam yang ketiga yang pastinya terus menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat sepanjang hari ini. Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu pada pukul 12.19 minit tengah hari nanti. Dan selepas ini juga, yang mana siaran akan diteruskan dengan mutiara hadis yang bertajuk mulakan dengan doa, mulakan doa dengan pujian dan juga salawat. Dan seterusnya diikuti pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk Hati Manusia, yang bakal disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengajak kepada anda untuk marilah sama-sama kita menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan teruskan bersama kami serta nikmati lagu-lagu terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya dan berselawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu yang baik berdoa ialah selepas menunaikan solat. Orang yang solat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa, niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa. Dimulakan dengan pujian kepada Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan selawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda Li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda maksudnya, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segetul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimasukkan adalah hati. Saudara sidang pendengar sekalian, menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, hati manusia terbahagi kepada tiga, iaitu qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera, qalbun marid, yakni hati yang sakit, dan qalbun mayit, yakni hati yang mati. Qalbun salim bercirikan tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, penuh kasih sayang dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Manakala qalbun marid pula dipengaruhi oleh penyakit hati seperti sombong, dengki, hasad dan gelisah serta ragu-ragu dan berburuk sangka. Manakala qalbun mayit pula ialah orang yang tidak mengenal Allah, engkar dan derhaka dan mempertuhankan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub sadaqallahul azim. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan hati yang bersih dan tenang agar segala apa yang kita lakukan di dunia ini di bawah pemeliharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Antara tanda hati bersih ialah yang pertama, selalu ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas beribadah mencari redanya. Dan yang ketiga, sentiasa menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu daripada Steven Pasaribu, Belum Siap Kehilangan, yang mana membawa kita menyelami sebuah rasa yang tidak mudah untuk dijelaskan tentang hati yang masih terikat pada kenangan yang lama. Walaupun jarak dan waktu sudah lama memisahkan antara dua jiwa. Waktu berlalu tanpa kembali lagi. Hari berganti membawa sepi. Namun, nama yang pernah bersemi tetap hidup dalam sanubari. Kerana tidak semua perpisahan itu bermaksud melupakan. Ada yang kekal menjadi rindu yang tidak bersuara. Ada yang kekal menjadi doa yang tidak pernah reda. Jadi, buat anda yang sedang belajar berdamai dengan rasa seperti ini, semoga perlahan-lahan hati diberikan ruang untuk tenang, walaupun tidak semua cerita mampu berakhir seperti yang diinginkan.

setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda. Variasi. See.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah pendengar setia Labuan FM, sedar dan sedar kita telah sampai di penghujung jam yang kedua dalam segmen variasi untuk hari ini. Masa berlalu begitu pantas bagaikan ditemani dengan apabila ditemani dengan lagu-lagu dan juga perkongsian yang mana telah mengisi perjalanan tengah hari anda pada waktu ini. Dan kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda yang terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat mahupun yang sekadar menemani hari anda dengan alunan radio kami. Dan untuk anda yang masih bersama kami di Labuan FM, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam 1 tengah hari nanti dan di jam yang seterusnya sama-sama kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi serta perkembangan semasa khas untuk anda. Dan selepas itu pula kita akan teruskan lagi segmen variasi ini dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan lebih banyak pilihan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman. Dan untuk makluman anda juga, yang mana tema kita hari ini dalam HTH adalah lagu-lagu kolaborasi terbaik ataupun artis duet daripada artis tempatan dan juga antarabangsa yang pastinya dekat di hati anda. Jadi kekal di frekuensi ini, teruskan kesetiaan anda bersama kami kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu terbaik yang kami akan mainkan untuk anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: peduli.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Kau dengar tak pasal kes pegawai yang sanggup salah guna kuasa sebab duit kopi? Tak sangka kan, orang yang nampak baik pun boleh tersasar.
3: Itulah Zari, rasuah ni bukan soal duit semata-mata. Ia tentang maruah, integriti dan amanah yang kita pikul. Bila tergoda, kita telah merosakkan kepercayaan yang orang beri.
2: Itulah pasal. Kadang-kadang orang fikir, alah, sikit je. Itulah. Bukan ambil juta-juta pun. Tapi tak sedar, dari situlah bermulanya kebiasaan buruk tu.
3: Betul? Rasuah ni dia tak kenal tau jumlah sikit atau banyak. Tetap salah. Betul? Lagipun, satu perbuatan tu boleh runtuhkan reputasi jabatan, organisasi, malah negara.
2: Itulah pasal. Kalau kita nampak benda mencurigakan, kita patut apa?
3: Kita lapor. Jangan tutup mata. Ada saluran yang betul. Macam SPRM, unit integriti, kerja jabatan. Tanggungjawab kita bukan sekadar kerja, tapi jaga bersihnya sistem.
2: Terbaik, Syafiq. Tegas bab integriti, tapi tetap tenang.
3: Kita semua harus sehari. Mulakan dengan diri sendiri. Jangan beri, jangan terima. Dan berani berkata tidak pada rasuah, walau siapa pun yang tawar.
2: Tidak pada rasuah. InsyaAllah, lepas ni, kita jadi contoh. Pekerja berprinsip, bebas rasuah.
3: Itulah perjuangan sebenar. Tolak rasuah, angkat integriti. Demi kerja yang berkat dan negara yang bermaruah.
2: InsyaAllah.

0: lalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil Joao Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor 1 dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Fokus kepada pemanduan anda. Ingatlah orang tersayang. Sambil tu, dengar hiburan tanpa henti di Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang siaran variasi ini. Dalam masa 3 jam yang berlalu bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dari info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Semoga setiap apa yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, mencerahkan hari anda dan juga menambah sinar dalam setiap langkah anda. Buat anda yang tengah memandu di jalan raya pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja atau yang sedang beristirahat melepaskan lelah, kami doakan agar segala perjalanan dan urusan anda dipermudahkan dan jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa dan yang paling penting dan yang paling indah adalah jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Baiklah, dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai Awang Salat yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen EDD Siok Banar, kan? Okey. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum, bye-bye.

0: keceriaan bersama DJ kesayangan Anda dalam segmen Variasi.
1: 34 stesen satu suara dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah Shop.

salad. Awang salad. Awang salad. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita yang mendengarkan siaran Nombor FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sama juga dapat digolkan menerusi aplikasi RTM Klik, muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Apapun, berangan kenal masalah siaran ini dalam segmen ini di Siok Bandar Betul Tak Buku Rapat. Kita ini dalam bahasa tempatan, macam biasa pukul 2 malam hari sampai tak pukul 4 malam hari. Okay, jadi macam biasa ada lagu-lagu kan kugualkan dan juga perkongsian-perkongsian kan kubawakan. Pukul 2.20 malam hari sekarang ada perkongsian Abar Sirai ini. Kalau kan tahu apa ceritanya, nantikan sekarang 2.20 malam hari. Jangan ke mana-mana, jangan nyorang diubah, ditukar frekuensi atau terus kakal bersama-sama dengan kedai aku. Okay, sampai tekan penghujung segmen tepat jam 4 malam hari sekarang. Okay, jadi terus kakal bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda, ini di Siok Bandar.

0: join da ko talangga antay. Luan kan mamiusong kahato. Mundialon alon kampung ani. Eh, jantah laju-laju ba. Dikit lagi ko kanta simbit. Palis, palis.
1: Adew pa niya.
0: Oh ba?
1: Bag jo ko inda pa pa kuming ha?
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, aw, si punjo kan lagaan ha, kan laju-laju.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Ukan niya kan mamius iski-iski ati ha. Sama-sama jo ang may cukay jalan niya mo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Ah, jalan ani hakba sama aja mo.
0: Oh, oh.
1: Ah, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, antap los nya tu katua.
1: Ah.
0: Ah, mun kan laju masuk pemulawan sana. Ukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit. Eh.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh ba.
1: Kuang ilmunya indanot undang-undang janaya ba itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana belaku mutong.
1: Bana?
0: Ukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Lo situ kuming.
0: Yata.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang ato.
0: Awe, mun sudah lulus, tak dapat lisin, inda tiap makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kuming.
0: Nangko.
1: Ukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Nah, awe, au ketua, katanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso ato.
1: Au, betulah angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi. Jangan. Nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Ih, awe.
1: Nah.
0: Ketua.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kakal bersama-sama dengan kiri aku dalam segmen EDD Siok Bandar Betul Tak Pukul Rapak Tadi dalam Bahasa Tempatan. Sekarang ni sudah pun pukul 2.31 minit malam hari sudah. Jadi macam biasa sekarang pukul 2.45 minit malam hari sekarang. Ada lagi perkongsian kan kubawakan menerusi segmen EDD. Kita ni ada rampaian kita ni. Okey. Jadi bagi kalian yang akan tahu apa perkongsian siang salat sekarang pukul 2.45 sekarang. Okey, aku akan berkongsi pasal khasiat timun. Jadi kalau akan tahu apa khasiatnya, nantikan sekarang lebih kurang pukul 2.45 minit malam hari ada perkongsian berkenaan dengan timun. Akan ku kongsikan untuk bis kita semua. Apapun, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan jangan lupa, kalau sekiranya anda dapat dengar menerusi dua frekuensi kami, kan ada dua frekuensi, 103.7 dan sebuting lagi 89.4 MHz, dapat digualkan menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turunannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Jadi mudah saja kan untuk mendengarkan Labuan FM walaupun anda kira di mana jauh bis kita berada. Okay, jadi jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus dengarkan ini di Siok Bandar.

Wah, liau dengarkan tah ini di Siu Banar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 nganya. Dari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Di mana? Hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Ini di Siu Banar. Ini di Siu Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siu Banar.

0: sepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita nih.
1: Okey, berbalik lagi sama Awang Zala terus mendengar bis kita dalam segmen EDD Siok Badan Betul Tak Berkurapak Ketani dalam Bahasa Tempatan. Lagi, okay, macam biasa ada perkongsian rambaian kita ni sehari ni berkenaan dengan khasiat timun. Lagi, timun ini adalah sayuran rendah kalori yang kaya dengan air, vitamin dan juga antioksidan yang sangat baik untuk kesihatan tubuh badan kita ni dan juga untuk kecantikan kulit. Okey, antara khasiat utama timun boleh menghidrat badan yang mana ia mengandungi 95% air untuk mengelakkan dehidrasi fizikal. Kemudian boleh menurunkan berat badan, sifatnya yang rendah kalori dan tinggi serat untuk rasa kenyang lebih lama. Selain itu, ia juga boleh melancarkan pencernaan. Okey, kandungan air dan serat yang tinggi mencegah masalah sembelit. Kemudian ia boleh mengawal gula dalam darah, membantu mengurangkan paras glukosa dan menguruskan risiko diabetes. Selain ia juga boleh digunakan untuk kesihatan kulit kita ni, mengurangkan bangkak mata dan melembapkan kulit wajah secara semula jadi, dan boleh juga menurunkan tekanan darah yang mana kandungan kalium membantu mengimbangi paras natrium dalam badan. Okey, cara pengambilan terbaik, makan secara mentah, okay, basuh, bersih dan makan bersama-sama kulit untuk serat yang maksimum. Dan kalau untuk yang detox, boleh rendam hiasan hirisan timun bersama-sama lemon dalam air sacuk. Dan untuk topical, letakkan hirisan sacuk pada mata untuk menyegarkan mata dengan penyorang mata yang panas, yang sangat, yang lelah, macam terlalu kurang. Okey, jadi itu antara khasiat ataupun kebaikan dan manfaat yang boleh kita diperolehi daripada timun dalam rambin kita ni, kukongsikan untuk bis kita semua. Okey, jangan ke mana-mana, terus kakak lagi bersama-sama dengan kediaku. Lebih kurang dalam 13 minit lagi lah kita ni akan masuk ke mendekati pukul 3 malam hari. Macam biasa ada lagi perkongsian akan aku bawakan selepas ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kedai aku, jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita dalam segmen ini. Siap benar, betul tak berkurapak tadi dalam Bahasa Tempatan. Berbalik selepas ini.

0: Awal pagi, Jokolon. Kan kemana tuh?
1: Ani tak, Kak Men. Kan mengeluarkan paluh dulu. Kan jogging, Mbak jogging. Bersenaman, baru sihat badan.
0: Bisa aja tuh benar, Luna. Ina ngalih ke tulon.
1: Ngalih apa tak pulang. Pelahan-lahan saja. Jangan pulang dikejuti. Siok ni nyamos nama nani, Kak Men. Badan pun cargas.
0: Nah, selain dari bersenaman sendiri atulon, ada ke lagi cara lain? Kan mengeluarkan paluhan ni, bah?
1: Apa saja aktiviti boleh kita ni buat, Kak Men. Walaupun ganya setakat membersihkan halaman rumah. Dapat juga tu membakar kalori. Daripada punduk-punduk, nak apa kan dibuat?
0: Oh, banar je, Luna.
1: Nah.
0: Daripada pedah tu punduk-punduk katu.
1: Iya, tak.
0: Banar je, Luna, tu, Lon.
1: Lagipun, sekarang ni, Kak Men. Kan banyak pusat-pusat kecergasan ditubuhkan. Dapat juga kita ni ikut, tu. Lagi tak siok senaman ramai-ramai.
0: Banar je, Luna, tu, Luna. Namanya juga kita ni kan bersenaman. Senaman untuk kesihatan.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang indah-pedah-pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Ih, bukan je deh. Ani ba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni eh. Mrs. Dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karangan itu ani.
0: Ani ba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Ih, kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: eh. Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je kau ikutan ikan?
0: Ya tak, macam dah aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bataan ni. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej catu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu, nombor telefon ku ane, janya, manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah, kawah, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ni dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ane.
0: Indah juga deh, tapi ku Meng masalahnya pautan yang ia bagian ni kan, ngam pulang tujunya, arah laman web bank, lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi, cuta ku liat ni na.
1: Ya tak kau na, anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Banar juga muatu aku, Meng. Aku tu pun heran juga banarnya tadi. Yang ku bila masa kedai aku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang atu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Meng. Mun indak, bakisah ya Riane. Kedai aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni benarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Ih, awde, baik pun nganya bah.

Ini di Sio Manar, berbalik lagi sama Abang Salah terus pandangan di Biskita. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan kedai aku. Indah kira di mana je Biskita berada. Terus dengarkan menerusi dua frekuensi 103.7 dan jual 89.4 MHz. Jangan lupa dapat juga digolkan menerusi aplikasi RTM Klik muat turunkannya secara percuma di telefon pintar Biskita. Okay. Jadi sekarang ini mudah untuk Biskita mendapatkan orang maklumat informasi kan di hujung jaringannya. Mudah kan. Okey, satu berkongsikan kukongsikan amalan mencuci tangan dengan sabun perlu dijadikan amalan seharian sebabnya ia dapat mengelakkan ketani daripada kuman dan juga bakteria yang berbahaya dan boleh mencemari makanan yang menjejaskan kesihatan Biskita semua. Jadi untuk itu Biskita dinasihatkan untuk mencuci tangan selepas dengannya selesai melakukan sebarang aktiviti contohnya macam memasak. Lepas satu di sana tak memegang-megang apa ni orang meja apa semua kan, lagi-lagi meja yang kamar tu dan disyaki ada kuman. Jadi penggunaan sabun dan aing adalah medium terbaik untuk ketani menyingkirkan kotoran dan membunuh bakteria pada tangan yang kotor dan juga berminyak. Jadi selepas ini kalau boleh amalkan sentiasa kebersihan diri, cuci tangan sebelum Biskita mengendalikan makanan. Jadi beringat-ingat sebelum datang penyakit. Jadi pastikan okay, cuci tangan Biskita sebelum Biskita menyentuh mengendalikan sebarang makanan. Okey, sudah pun pukul 3.3 minit malam hari. Sekali lagi terima kasih kerana kekal lagi bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen IDD Sio Manar. Dan sebagai panduan ketani bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.44 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen IDD Sio Manar. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Layan dulu lagu daripada Dang Banun, lagu bertajuk Joget Usin. IDD Sio Manar.

0: Kian kau takut kukut tumi?
1: Anita ba, gatal. Bakas ka nagigit angit, cik. Cik kau lihat ni, abis babanti.
0: Oh, ah, mudah-mudahan ta angit biasa mi. Tahu tak kangan itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Oh eh, palis-palis cik. Tapi ban aja hujan mutu ah cik. Angit edis ani ukan dapat dipamain ya. Ya aktif sebalas sambat. Semula subuh datang ke pukul 9. Lepas itu kia-kia sejam lagi ke magaib. Datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi. Edis ani jo iski ni jilama yang makai baju hitam. Yang patang-patang kalanya. Aduh tah, amun dapat pakai baju kala yang tang. Dapat jua mengilak edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya cik. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit edis ani membiak cik. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun adakah ditauh, tutup apat-apat, sama tauh bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, stand by penyambu acun angit. Bau tianda bangit.
2: Nada edis, nada denggi.
3: Eh, kau di Japar, dari mana luah muani?
4: Au, kedia aku ba, ani tanya wani, ada sedikit urusan ba kedia aku ni. Kau ni kan ke mana?
3: Kedia aku ni, benarnya akan mengantar surat jemputan, munkan menyertai program membersihkan sungai ya. Penting ya, sungai ni harus kita ni jaga dengan sebaik mungkin.
4: Ah, benar pulang tu wani, program macam mana ni tah? Dapat memupuk kesedaran masyarakat dalam kepentingan Bana. Memelihara sungai.
3: Atu sudah tentu tua, malah dapat juga memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, kalau kedapatan membuang sampah ke dalam sungai, boleh dikenakan denda tu. Atau lho. Diambil tindakan.
4: Lurus, bukan atu saja tua ni. Memastikan pembangunan secara lestari selain mewartakan sungai sebagai pusat komuniti.
3: Benar tu Japa. Tidak lupa juga pesanan media massa dalam menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan sungai.
4: Lurus tu, Bapak Muat tu. Jual lagi kalau akan membuat aktiviti beriadah kah atau memancing kah. Jangan tak berjurit-jurit tu. Terutamanya membuang sampah ke dalam sungai. Tidak bisa ya usulnya dilihat.
3: Iya, tak tu. Dapat juga dipirkan tu.
4: Sama-sama tah kita ni menjaga kebersihan sungai kita ni. Bak kata pepatah, bulat aing kerana pembantung, bulat manusia kerana mufakat.
3: Lurus.
5: Dengarkan ini deh dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam haringannya. Bah, jan lalai liau, dengarkan tah ini deh siuk benar di Labuan FM.

0: Kumeng! Ah, kumeng! Malakas te! Eh, lalay eh. Lipdot ba na? Mulula, bayatan mo ni kumeng, kumeng. Batabiyat ba na ka uli
1: eh? Sapa ba sa doon? Nga ba't pinto ka day ko dahulo ba eh? Luwan jo kan lagan mo ato sa doon.
0: Nga niya, ijap ko indahampit na sikat to ba o na yato ba? Mati ka, malasod ako sambangi. Kakal jo indahampit na sikat to ba o na yato.
1: Sa doon. Bagay-bagay sa jakawani.
0: Nga niya, kalakala kuming ha. Ditatang dilihat niya man niya mo. Sekali dimakan, Allah! Bida ito asanya. Nakan kasisang palakalaluan masin teya putong batis teya. Oh, apa kaya kan dimakan tuk yan tong biulah mun hayam pun batulak liyo ato ba
1: nah yatah kita ni sebagai pengguna atau pembali mau pinta mau pandai nulus mana yang baik mana yang nyaman asanya jangan tak mudah terpedaya iklan-iklan gambarnya tu jangan main di balingannya tangkap muat
0: ini 1 7 2 7 47 107.
1: Bana
0: ujamu tu kuming. Kita ni wajib tahu hak sebagai pengguna. Apa yang kita buat mun asalnya ada pihak tertentu yang menipu. Contohnya kala-kala ditulis tanda harganya di dalam lain. Sudahkan membeli lain tiada harganya. Mau juga kita ambil tahu. Jangan main bali saja si pun juga bosin kan.
1: Lapo pada pihak KPDN. Jangan dibiarkan. Kang ani mudah. Boleh online membuat aduan. Mun atu pun kan malas, kita jangan ugi. Hak pengguna. Usindi bukannya boleh mumpula kayo jamo ngalih bekerja dan mau ditipu-tipu.
2: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat tah lagi.
1: Nyaman tu benar. Sirap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
2: Atuh tabah. Antah dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak kujadi menyinggah.
1: Au, syukur tajuh karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
2: Atu taba, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming? Pengusaha kadai makan yang berjaya.
1: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tah nombor satu Japar. kabang kampis terus si dongko.
2: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuari barsih. Tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
2: Macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

Pagi, sudah pun pukul 3.35 minit malam hari. Okey, kita ni akan bergerak struggle untuk berikan laluan asar-nasar. Dan sekali lagi, sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.44 minit malam hari. Okey, dan sama-sama kita ni dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi siri ini 3 Jun 2026 yang bertajuk okey, mulakan doa dengan pujian dan selawat. Okey, dan selepas siaran Ahsan Garang, insyaAllah sama-sama kita didengarkan lagi perkongsian menerusi Al-Huda Li Qalbi untuk edisi Serani Jua 3 Jun 2026 yang bertajuk Hati Manusia. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda, dan aku akan berbalik selepas satu untuk mengakhiri tugasanku dalam segmen ADD Siok Banar Betul Tak Bergerapak Ketani dalam Bahasa Tempatan.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya dan berselawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu yang baik berdoa ialah selepas menunaikan salat. Orang yang salat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa, niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa. Dimulakan dengan pujian kepada Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan selawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segetul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Saudara sidang pendengar sekalian, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hati manusia terbahagi kepada tiga, iaitu qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera, qalbun marid, yakni hati yang sakit, dan qalbun mayit, iaitu hati yang mati. Qalbun salim bercirikan tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, penuh kasih sayang dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Manakala qalbun marid pula dipengaruhi oleh penyakit hati seperti sombong, dengki, hasad dan gelisah serta ragu-ragu dan berburuk sangka. Manakala qalbun mayit pula ialah orang yang tidak mengenal Allah, engkar dan derhaka dan mempertuhankan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub sadaqallahul azim. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan hati yang bersih dan tenang agar segala apa yang kita lakukan di dunia ini di bawah pemeliharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Antara tanda hati bersih ialah yang pertama, selalu ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas beribadah mencari redanya. Dan yang ketiga, sentiasa menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jo, kau lihat dulu suplemen yang kubaliannya.
1: Amana, kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ane.
0: Benar, ba.
1: Ao, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia sebeli mana tu eh. Nada aku berani membeli lepas ane.
1: Nah, mun kita akan sadar lepas ane. Sadar tak. Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ane. Merati kita bujija.
0: Aau deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah ku ke sepital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri pulang ku.
2: Okey, 3.55 minit malam hari sudah. Apapun, terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Laman FM dari pukul 6 pagi yang tadi sampai tak kerang ini, sampai tak mendengarkan segmen ini di Sio Banar. Dan kesedaran, segmen ini sudah pun berada di penghujungnya. Apapun daripada si Aung San, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni pastinya menerusi siaran Laman FM, suara pesisir anda. Walaupun di mana bis kita berada, pastikan Laman FM terus menjadi pilihan utama bis kita. Okey, dapat digunakan menerusi RTM Klik. Muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Mudahnya kan? Okey, jadi insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni. Pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Yang pastinya untuk bis kita semua, jangan jarak. Itu saja. Ku minta, jangan jarak. Okey, macam biasa, sebelum ku mengakhiri ucapan ku ni, di mana terindu di sana tak ketani bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dah buat. Adakah anda sudah bersedia untuk acara terbesar bulan Jun ini? DSPC Challenge 2026 sertai Fun Run 6 km pada 28 Jun di DSPC Sungai

0: Eksklusif medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
2: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
1: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
3: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

7 malam nanti. Okay, jadi kita dengarkan lagu-lagu rock selama 1 jam dalam Cafe Rock hari ini. Dan selepas itu 5 petang macam biasa kita akan ikuti utama 5 petang yang kami akan sambung siap menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Okay, jadi untuk anda semua, selamat kembali bekerja. Wow, panjang cuti kan. Jadi semoga terus ceria, bersemangat. Mungkin ada yang baru masuk kerja hari ini, mood tu masih lagi ada separuh mood cuti. Ada yang katanya, oh lupa sudah, di mana apa ni tempat kerjanya, di mana pejabatnya, amboi. Okay, baiklah, apapun pelan-pelan orang bilang kan, kita cari semula rentak kita untuk kembali bekerja tu. Maklumlah cuti panjang kan, bersambung-sambung. Jadi macam biasalah, untuk anda semua yang belum lagi follow kami di social media kami, jangan lupa follow kami punya Facebook, kami punya TikTok, kami punya Instagram, kami punya laman X, okay? Dan juga muat turun RTM Klik Percuma di Google Store dan juga App Store. Jadi anda boleh dengarkan laman FM di mana saja anda berada. Jangan risau, okay? Jadi jom, kita nak dengarkan lagu seterusnya. Drama Van, kita ada Crystal juga dan juga Left Handed untuk anda. Terus layan lagu-lagu rock dalam Cafe Rock.

Baik, itu dia Wings dan juga Bang Fes membuka tirai Cafe Rock petang ini untuk edisi Rabu 3 Jun 2026. Hai, Assalamualaikum, selamat petang pada semua. Saya Faradina menyampai destinasi hari ini menemani anda sampai pukul

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda.

Okay, itu dia Metallica yang baru saja menghiburkan dengan lagunya Enter Sandman. 4:42 minit petang sudah ketika ini. Baik, notis penutupan kawalan dan juga kawalan lalu lintas ya sebenarnya Pearl of Borneo Marathon 2026 bersempena acara larian bersejarah ya. Jadi penutupan jalan dan juga kawalan lalu lintas berperingkat akan dilaksanakan untuk melancarkan pergerakan 3,342 pelari. Jadi penutupan dataran Labuan pada hari Sabtu ini 6 Jun 2026 dari pukul 4:30 petang hingga 7 Jun ya. 7 Jun 2026 pukul 9 pagi. Okey. Jadi kawalan lalu lintas laluan persekutuan yang terlibat pada hari Ahad ya, 12:30 malam hingga pukul 8 pagi, iaitu di Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu, Tanjung Purun, Jalan Saungan Cina, Jalan Pesisir Pantai dari Membidai ke Tanjung Aruk, Jalan Tanjung Lampoh, Batu Arang, Tanjung Kubong ya ke Tanjung Aru, Jalan Pulau Ino, Patau-Patau, Tun Mustafa, Jalan Pohon Batu, Jalan Pancur Hitam, Batu Manikar, Tanjung Kubong, Jalan OKK Daud, Sungai Lada, Sungai Pagar, Jalan Bukit Besar, Jalan Berbuluh, Jalan Damai atau Jalan Muhammad Saleh, Jalan Ranca-Ranca, Jalan OKK Abdullah dan juga Jalan Jumidar Buyong ya. Jadi warga Labuan adalah dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal dan mematuhi arahan lalu lintas yang diselaraskan bersama-sama dengan PDRM dan juga petugas keselamatan yang bertugas. Okey, jadi untuk maklumanlah ya, 2 hari ya kawalan lalu lintas ya sempena program ini. Okey, untuk maklumanlah kepada seluruh warga Labuan. Baiklah, pukul 5 petang macam biasa kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan terus lagi bersama-sama dengan destinasi yang menemani pemanduan anda petang ini sampai ke pukul 7 malam.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Wah, pagi-pagi dah buat oat ke tu Syafiq? Aku baru je nak panaskan nasi lemak semalam ni.
1: Tak salah makan sedap Zari.
0: Baik.
1: Tapi biarlah berpada-pada. Kesihatan ni aset paling berharga. Kalau tak jaga sekarang, nanti menyesal kemudian tau.
0: Yalah, tapi susah tau nak mula. Makan sayur pun rasa macam makan rumput.
1: Cubalah perlahan-lahan. Tambah sayur sikit dalam lauk. Tukar minuman manis ke air kosong. Lepas tu, kita buat aktiviti fizikal ringan setiap hari.
0: Macam jogging kat taman tu ke?
1: Atau brisk walk lepas balik kerja. Tidur pun kena cukup. Dan kalau rasa tak sihat, jangan tangguh jumpa doktor.
0: Betul juga tu Syafiq. Kadang kita muda ni rasa sihat je. Tapi dalaman tak tahu macam mana. Pemeriksaan kesihatan berkala pun penting kan?
1: Sangat penting. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Semua tu senyap je datang. Tapi kalau dikesan awal, boleh dikawal.
0: Okey Syafiq, lepas ni aku nak cuba gaya hidup sihat. Kena sayang diri. Baru boleh jaga orang sekeliling.
1: Itu semangatnya. Sehat tubuh badan, sehat juga minda dan semangat. Jom kita mula dari sekarang.
0: Ayo.
2: Sebentar lagi utama 5 petang dari pusat berita RTM.
3: Labuan FM, suara pesisir anda.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: On Air.
1: Nama saya Nurmala binti Jatni, UTC Pasar Central. Saya di sini berjual air kelapa asli masuk dalam cawan, cup. Jadi ada juga kelapa biji yang kami jual sama kelapa tua. Beroperasi dari jam 7 sampai jam 6 setiap hari. Kami di sini yang paling laris, selalu kena beli oleh customer, cawan lah sambutan yang cawan air kelapa di dalam cawan. Yang plastik tu ada juga kami jual, tapi untuk orang yang bawa balik ke rumah lah. Harga dia cawan dengan plastik sama harga RM6. Pembuatan air kelapa kami, kami buat mula-mula pakai cawan. Lepas tu masuk ke dalam iglo, kami tabur ais. Ais dia akan sejuk lah, tapi bukan sejuk yang masuk ais di dalam cup, tapi yang di luar sih untuk dia sejuk di luar. Air kelapa ni kami buat selalu ya secara rawak. Kadang-kadang kelapa tu ada isi, kadang-kadang tiada isi. Jadi dia berbeza-beza lah. Customer pun mau kadang-kadang kami buat juga macam tu. So customer kadang-kadang mau yang tiada isi, kadang-kadang ada yang mau isi. Jadi ya kelapanya dah bercampur gula. Kadang-kadang ada customer mau request gula, kami tiada gula. Nah, 100% air kelapa lah. Kami ada dua, kelapa pandan dengan kelapa biasa. Kelapa pandan dia dari Sebarang, dari Tanah Sabah. Tapi ada yang dari Labuan juga. Kelapa yang biasa dari Labuan saja kami dapat. Bekalan kelapa selalunya datang di sini dalam ikut dengan cuaca. Kalau cuaca sejuk macam hujan, diorang tidak dapat naikkan. Jadi kuranglah kami punya kelapa sekarang ini. Jadi kalau yang panas-panas dalam selalu, kalau panas cuacaan, kelapa tu akan datang seminggu dalam 3 kali. Ada pernah kami dalam tahun lepas ke raya, datang dia 50 biji. Kami berjual sampai kami kena cakap nak buka. Kenapa nak berjualnya? Maksudnya, kita berjualnya kami kelapa 50 biji saja datang. 50 biji, saya terus terang cakap, 1 jam kami berjual di sini, habis. Kami pendapatan kelapa kami 1 hari, 200 biji kalau cuaca panas lah. Kalau tidak panas, 100 biji sehari. Sebenarnya saya ini berjual, berniaga sudah 10 tahun. Tapi dulu mula-mula saya bukan berjual kelapa. Saya berjual pisang-pisang, apa semua. Tapi kerana bakalan pisang tu kadang-kadang kurang, jadi buru-buru buat, kadang-kadang tidak ampit. Lagipun pisang dah tahan, bah. Dia macam kadang-kadang buang sampah. Jadi nak banyak keuntungan tu nak banyak lah. Pisang, pepaya, banyak buruk. Yang barang-barang yang cepat buruk. Kelapa ni sentiasa habis saja. Tak pernah buruk lah. Tapi kecuali kami punya kerugian selalunya kadang-kadang ia kena tabuk bulan. Yang kosong di dalam. Atau sih yang kami kerugian. Tapi kalau yang orang tak ada membalik itu tak ada lah. Memang tak ada balik kelapa kami. Kami selalu buat dalam sehari 100 cawan ataupun 200 cawan. Tapi kalau plastik, anggaran dalam 50 saja plastik. Sebab plastik kurang sambutan. Kelapa yang di dalam cawan itu yang banyak sambutan. Dalam proses membuat kelapa ni, kami buat dalam selalu 100 cawan dalam 2 jam ke 3 jam lah. So, 2 jam lah paling cepat kami kalau membuat 2 jam lah paling cepat. Dalam kami punya berniaga ni cabaran, pernah dulu kami punya kelapa tu banyak buruk. Dalam pernah sampai 100 datang kan, 50 biji tu buruk. Cabaran kami, siapa yang mau minum air kelapa tanpa gula yang nyaman, bolehlah datang ke gerai Pasar Central dari jam 8 hingga jam 6.
0: Peace on air.
2: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

dan satu suara dengan arti dan klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma. Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Peniaga di kompaun tidak pamer tanda harga merah jambu. Aktiviti ronda, polis pastikan keselamatan warga pulau. Berita sepenuhnya. Langkah penjimatan belanjawan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kementerian menyambut baik langkah penjimatan itu dengan memberi jaminan ia tidak akan menjejaskan pelaksanaan dasar dan keutamaan pendidikan negara. Jelasnya, aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran kondusif terus menjadi keutamaan bagi memastikan kualiti pendidikan negara terpelihara. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian Simposium Antarabangsa Kepustakaan Terjemahan dan Kecerdasan Buatan 2026 di Ibu Negara. Mengulas mengenai pengumuman pemberian baucer buku, Fadlina memaklumkan agihan baucer tersebut akan dilaksana di sekolah sebaik sahaja sesi persekolahan dibuka semula selepas cuti persekolahan. Seorang pengusaha kedai runcit di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN kerana gagal patuhi peraturan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan dan Gawai 2026. Kesalahan dikesan dalam satu pemeriksaan oleh sepasukan anggota penguatkuasa KPDN. Peniaga terbabit gagal pamer tanda harga berwarna merah jambu pada barangan harga terkawal seperti yang diwajibkan sepanjang tempoh pelaksanaan skim. Seterusnya didapati melakukan kesalahan bahawa Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan kurungan penandaan harga barangan harga terkawal Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Polis di Raja Malaysia PDRM Labuan terus memperkukuh kehadiran anggota di lapangan menerusi pelaksanaan rondaan cegah jenayah dan pemeriksaan premis di sekitar pulau ini. Ia bagi memastikan keselamatan ketenteraman awam terpelihara. Operasi yang dilaksana itu memberi tumpuan kepada kawasan perumahan, kampung, premis perniagaan serta beberapa lokasi strategik termasuk loji air Bukit Kuda dan stesen minyak Durian Tunjung. Pemeriksaan ke atas individu dan kenderaan yang dijalankan mendapati tiada individu yang dikendaki pihak polis dikesan. Tiada tangkapan maupun rampasan dibuat sepanjang operasi berlangsung. Strok haba adalah kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat mendadak lebih 40 darjah Celsius akibat pendedahan berpanjangan kepada cuaca panas dan kegagalan badan mengawal suhu. Menurut pakar perubatan kecemasan Hospital Labuan, Dr. Ahmad Adib Ramli, keadaan itu boleh mengancam nyawa jika tidak dirawat dengan pantas.
1: Jangan ambil mudah heat related illness ataupun penyakit berkaitan dengan cuaca panas. Kerana kalau kita nak tunggu sampai the extreme end, sampai dah jadi stroke haba, benda tu boleh dirawat tetapi saya boleh katakan takut terlambat. Quality of life pesakit tersebut akan jadi terkesan. Bertindak awal, kalau kita rasa badan kita dah terlampau panas, berpeluh-peluh, dah mula pening-pening, rehat, pergi tempat yang sejuk dan dapatkan rawatan secepat yang mungkin.
0: Tambahnya, warga emas, kanak-kanak dan pesakit kronik antara golongan yang terdedah kepada bahaya strok haba. Justru jika cuaca panas, digalakkan untuk mengurangkan sebarang aktiviti luar. Beliau berkata demikian menerusi rancangan Bicara Eksklusif di Labuan FM.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
3: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Menyedari bahawa setiap kanak-kanak berhak mendapat peluang pendidikan yang adil, inisiatif pendidikan inklusif anak-anak autistik Tabika Tunas Istimewa diperkenal di Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Kemas. Menurut Kemas Labuan, pihaknya menyeru ibu bapa yang memiliki anak-anak berkeperluan khas autistik tahap 1 agar tampil mengikuti pembelajaran di Tabika Kemas Kerupang 2. Ia mencerminkan keprihatinan Kemas dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan penuh empati, khususnya bagi keluarga di kawasan luar bandar yang berdepan kekangan akses kepada pendidikan dan terapi khas. Pembelajaran akan memfokus kepada perkembangan individu menerusi bimbingan guru terlatih, pendidikan awal yang berkualiti, selamat dan mesra kanak-kanak. Daya tahan dan stamina fizikal serta mental antara persediaan yang perlu dilakukan mana-mana individu yang ingin melakukan aktiviti pendakian. Panduan utama itu berupaya memudahkan operasi menyelamat sekiranya berlaku insiden yang tidak diingini. Demikian pesanan ringkas Ketua Pasukan Akademik Bomba PBK 1 Muhammad Fakrul Munir. Katanya, tenang dan cuba kawal diri perkara utama yang perlu dilakukan sekiranya berlaku insiden luar jangka ketika melakukan aktiviti pendakian atau masuk hutan. Jika tersasar, pilih laluan yang paling jelas kerana kebiasaannya ia merupakan laluan yang digunakan pendaki. Laluan yang disifatkan tidak jelas berkemungkinan merupakan laluan binatang. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

Peniaga di kompaun tidak pamer tanda harga merah jambu. Aktiviti ronda, polis pastikan keselamatan warga pulau. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Malam Destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, Pandu Cermat, Jiwa Selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Baik, itu dia lagu yang bertajuk Dari Bawah. Ya, sudah pun pukul 5.44 minit petang. Masih lagi dalam Destinasi bertemankan saya Fardiana yang menemani pemanduan anda petang ini. Dan info sukan hari ini, saya nak kongsikan gandingan baharu bergu campuran profesional negara Hong Pang Ron Lai Beijing akhirnya menamatkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama selepas mara kepusingan kedua terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta hari ini. Pasangan berkenaan mempamerkan aksi meyakinkan untuk menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17, 21-9 dalam tempoh hanya 31 minit. Kemenangan itu menandakan kebangkitan yang sangat dinantikan oleh Pang Ron Beijing Yang sebelum ini mengalami penyingkiran berturut-turut pada pusingan pertama Malaysia Masters dan terbuka Singapura bulan lepas. Jadi pada pusingan kedua kejohanan berprestige Super 1000 itu, Pang Ron Beijing bakal berdepan ujian getir menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand, iaitu Dekapol dan juga Supri Sarah. Jadi pasangan Thailand itu menempah slot kepusingan 16 terbaik selepas mengetepikan wakil Jepun Yuichi Sayaka 23-21, 19-21, 21-19 pada pusingan pertama. Cabaran Malaysia akan diteruskan dengan beberapa lagi wakil negara yang dijadual memulakan kempen masing-masing, termasuk bergu lelaki utama Aaron Achia, Sohwoi Yig serta gandingan bergu wanita Perlitan M. Tina lewat hari ini. Semalam perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao marah ke pusingan kedua selepas mengejutkan pemain nombor 11 dunia dari Jepun Kodai Naraoka 21-17, 21-17, manakala pasangan bergu lelaki Go Ze Fei Nur Izzuddin Rum Sani turut melangkah ke pusingan seterusnya selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat Jun Suk Kubo 21-17, 21-16. Jadi itu dia info sukan pada petang ini saya kongsikan menerusi Destinasi. Selepas pukul 6 petang macam biasa, kita akan bersama-sama dalam ruangan Nurani di Labuan FM. Jadi teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda menemani pemanduan anda petang ini.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Norani Lawan FM.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. 6.10 minit petang sudah ketika ini. Seperti biasa, kita dengarkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian ya, selama satu jam sampai ke pukul 7 malam ini, dan juga ada bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan petang ini 6.30 minit petang. Baiklah saudara, ada kata-kata saya nak kongsikan pada petang ini. Maka janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu berputus asa, padahal kamulah orang yang lebih tinggi kedudukannya jika kamu orang beriman. Daripada surah Ali Imran. Baiklah saudara, mari kita dengarkan bacaan Al-Quran dan terjemahan daripada surah An-Anfal ayat 15 hingga 18.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ

Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, bahwasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan, yakni diberi kemuliaan di sisi Allah."

Dan ia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buaian dan semasa ia dewasa, dan ia adalah dari orang-orang yang soleh.

0: pun.
1: Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun?" Allah berfirman, "Demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, 'Jadilah engkau,' lalu menjadilah ia."
0: Wait!

0: dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil.
1: Sadaqallah.

0: Siara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya dan berselawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu yang baik berdoa ialah selepas menunaikan salat. Orang yang salat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa, niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa. Dimulakan dengan pujian kepada Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan selawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segetul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Saudara sidang pendengar sekalian, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hati manusia terbahagi kepada tiga, iaitu qalbun salim, iaitu hati yang sejahtera, qalbun marid, yakni hati yang sakit, dan qalbun mayit, yakni hati yang mati. Qalbun salim bercirikan tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala, penuh kasih sayang dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Manakala qalbun marid pula dipengaruhi oleh penyakit hati seperti sombong, dengki, hasad dan gelisah serta ragu-ragu dan berburuk sangka. Manakala qalbun mayit pula ialah orang yang tidak mengenal Allah, engkar dan derhaka dan mempertuhankan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub sadaqallahu alazim. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan hati yang bersih dan tenang, agar segala apa yang kita lakukan di dunia ini di bawah pemeliharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Antara tanda hati bersih ialah yang pertama, selalu ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas beribadah mencari redanya. Dan yang ketiga, sentiasa menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.

0: 8 FM, suara pesisir anda. Masih lagi mursi ruangan Nurani bertemankan saya Farah Diana. Dan dah pun hampir ke penghujung siarannya untuk hari ini. 7 malam macam biasa kita akan singgah ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti ringkas 7 malam. Selepas tu anda akan terus mendengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok ya. Teruskan kekal mendengarkan kami di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Tak perlu tukar ya. Terima kasih kepada rakan tanding yang bertugas hari ini menemani saya sampai ke penghujung siaran. Terima kasih juga untuk anda semua. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi nanti menerusi Laban FM ya, siaran kami masih lagi sama dan pada hari Jumaat insyaAllah saya akan ke udara dalam variasi. Jadi sebelum saya mengundur diri, kata-kata saya nak kongsikan hari ini, bila hijrahmu kerana Allah, kamu akan terus melangkah walaupun sudah lelah. Saya Farah Diana mengundur diri, tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

0: sesaat lagi Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Perlis menerusi rolling plan pertama RP1 rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin Lail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan menjadi teras strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara. Antara teknologi yang juga dipakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dengan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Ketua Polis Daerah Tapas Superintendent Abdul Malik Hasim berkata keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh sepanjang operasi dijalankan. Menurut beliau, hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendaki yang telah diperiksa oleh pasukan penyelamat. 4 buah rumah berjaya diselamatkan oleh pasukan bomba dan penyelamat Gua Musang daripada musnah dalam kebakaran di kampung RPT Sungai Terah. Dalam kejadian pukul 12.55 tengah hari itu, sebuah rumah separuh kekal musnah sepenuhnya, manakala sebuah lagi rumah jenis kekal hanya mengalami kerosakan kira-kira 15%. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli, dua penghuni yang berada di dalam rumah berjaya menyelamatkan diri sejurus menyedari kebakaran terbabit. 4 individu dikenakan denda maksimum RM1,000 oleh Mahkamah Session Johor Bahru kerana menjadi kedai akaun kepada sindiket penipuan. Kesemua tertuduh mengaku bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi dan Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

dengan berbasikal. Cuma jangan berbasikal di jalan raya yang sibuk, kerana keselamatan anda perlu juga anda titik beratkan. Terima kasih untuk anda semua, dan sebentar lagi masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.23 minit malam ya. Jadi teruskan setia bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi kata apa, pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit ya. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya ya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah ya. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar ya. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahu Akbar.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nida Ul Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 1 hingga 5.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: You

tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu-satu, melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya.

0: dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dan orang-orang yang zalim itu berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata, "Bukankah Muhammad ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu, sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?"
1: Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad berkata, "Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk di langit dan di bumi, dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui."

0: Namun, mereka bukan sahaja mensifatkan Al-Quran itu sihir. Bahkan, mereka menuduh dengan berkata, Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad. Bahkan, perkara yang diada-adakan olehnya. Bahkan, Muhammad sendiri seorang penyair. Kalaulah ia sebenarnya seorang rasul, maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah diutus dahulu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran Jakim.

0: aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni, Iza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin buat akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Selamat malam kepada anda semua ya. Dan untuk teman-teman yang ketika ini baru saja selesai menunaikan solat fardu maghrib, alhamdulillah diucapkan. Dan masuk waktu solat fardu isya pula adalah pada pukul 8.38 minit malam untuk Lembah Kelang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM. Biasa dia.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
4: Selamat malam kami ucapkan untuk anda sedang melalui internet ke tu. Untuk orang dewasa tak apa ya. Tetapi kita perlu ingat, hanya individu yang berusia 16 tahun ke atas sahaja yang boleh mendaftar akaun media sosial. Dan arahan ini telah pun dikuatkuasakan. Menurut ONSA, ya, mereka hanya membenarkan individu 16 tahun ke atas sahaja mendaftar akaun baharu media sosial bermula 1 Jun baru-baru ini bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat ya untuk kanak-kanak di Malaysia. Dan sebarang pendaftaran akaun baharu media sosial wajib mengemukakan sekali dokumen pengenalan rasmi untuk pengesahan usia, pengesahan umur ya. Contohnya seperti MyCard, pasport, termasuklah My Digital ID. Dan pengesahan ini sebenarnya meliputi platform seperti Facebook, Instagram, TikTok dan termasuklah di YouTube ya. Jadi sama-sama kita cakna dan ambil maklum tentang pengumuman baharu ini. Ini bagi mengelakkan juga ya susulan eksploitasi dalam talian yang melibatkan ugutan, manipulasi emosi dan juga penyebaran berulang bahan penderaan. Kerana kesan emosi terhadap mangsa juga amat parah jika dibiarkan berlarutan berterusan ya, tanpa pengawasan daripada orang dewasa termasuklah penjaga ataupun ibu ayah. Baik, rakan tugas AJ, Mama AJ akan kembali temani anda 8 malam nanti. Dengan itu berakhirlah tugas saya untuk hari ini. InsyaAllah di lain kita akan jumpa lagi esok dalam Geng Kakak Petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Nasional Malam kembali lagi bersama dengan saya AJ pada waktu ini. Terima kasih kepada rakan setugas Lin Zainul yang telah menemani anda, dan kini Gili dan AJ pula untuk terus bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan jangan lupa janji temu kita pada pukul 9.15 malam nanti dalam Kaunter Artis. Kita bersama dengan Bagio. Apakah perkongsian yang ingin dikongsikan bersama dengan kita? Terus setia bersama dengan kami semestinya di National FM, sentiasa dihadiri.

0: literasi digital dalam arena mempertahankan diri selepas pihak penganjur secara rasmi meluluskan kemasukan acara taekwondo maya iaitu virtual taekwondo yang menggunakan teknologi reality maya iaitu VR. Taekwondo maya adalah sukan tanpa sentuhan fizikal. Atlet pakai alatan khas dan melepaskan tendangan kepada lawan digital. Pengenalan taekwondo maya diiktiraf World Taekwondo dengan penggunaan penjejakan gerakan meningkatkan jumlah sukan ke 43. Sukan yang baru lain termasuk paddle dan tagball, manakala acara e-sukan disenaraikan semula selepas impak besar di Hangzhou. Seterusnya, kerjasama strategik percepat peralihan tenaga berskala besar. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti, pemaju serta institusi kewangan penting untuk membuka peluang baharu dan mempercepat peralihan tenaga skala besar. Penekanan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 memperkuat komitmen Malaysia mempercepat peralihan tenaga ke arah masa depan tenaga lebih mampan. Setiap fasa pembangunan dari bekalan elektrik luar bandar hingga transformasi digital penting untuk kesinambungan dan pertumbuhan mampan. Malaysia kini memiliki kapasiti tenaga boleh baharu terpasang melebihi 13.3 gigawatt dengan tenaga solar berkembang pesat. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setiap bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan anak bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 3 Jun 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.44. Wilayah Persekutuan Labuan 7.46 dan Kuching Sarawak 8.1 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.38 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 8.34, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.35, Johor Baru Johor 8.26, Bandaraya Melaka, Melaka 8.33, Seremban Negeri Sembilan 8.35, Shah Alam Selangor 8.38, Ipoh Perak 8.42, Georgetown Pulau Pinang 8.46, Alor Setap Kedah 8.47 dan Kangar Perlis 8.48 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita, terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau, manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang tak boleh, biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi kata apa, pada seorang lelaki itu pi qulubi maradun, dalam hati seorang lelaki itu sudah ada rasa sakit. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja pukul 8, dah waktunya teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Ya? Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, ya? Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi daman syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata, boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar, ya? Insya Allah. Jom, muslimat-muslimat semua. Jom, wanita-wanita yang salihah. Kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita. Syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah. Jom, supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahumma.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakim. Nidaul Islam.

الإمام آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang harap semuanya dalam keadaan yang terbaik. Anda bersama dengan Abang Pat dalam slot cara kita di National FM. Dan hari ini Abang Pat nak tanya satu soalan. Nampak mudah, dengar pun senang, tapi ramai orang gelabah bila nak jawab. Okey, anda rasa anda kenal tak diri anda? Atau anda cuma biasa dengan diri anda? Ini yang menarik. Dalam satu kajian yang dibincangkan oleh Harvard Business Review, walaupun 95% orang rasa mereka sedar dan kenal diri mereka, hanya sekitar 10 hingga 15% yang benar-benar sedar dan kenal diri mereka. Maknanya, ramai antara kita hidup dengan versi diri yang kita sangka betul tapi belum tentu tepat. Jadi hari ini Abang Bat nak bagi 3 soalan untuk kita kenal diri pada tahap yang lebih matang. Kata kuncinya adalah cermin, corak dan sumbangan. Apakah maksudnya? Yang pertama, cermin. Soalannya adalah, tanya pada diri anda, dalam hidup ini, apa nilai paling penting yang saya tak sanggup gadai walaupun tiada siapa yang nampak? Nilai ini kompas. Kalau kompas kita rosak, kita laju macam mana pun tetap boleh sesat, kan? Contoh, kalau nilai diri kita adalah amanah, maka kita akan jaga janji walaupun kecil. Kalau nilai kita ini tenang, kita akan pilih cara bercakap yang tidak melukakan. Betul? Baik, contohlah, ramai orang kata dia kenal diri dia sebab tengok kad pengenalan dia. Itu bukan kenal diri, itu cuma kenal number. Betul? Jadi soalan yang pertama ini penting untuk anda. Baik, yang kedua adalah corak. Tanya diri kita, bila saya tertekan, corak saya macam mana? Saya diam, saya marah, saya mengelak, atau saya salahkan orang lain? Ini menarik. Ini soalan berani sebenarnya. Sebab kita kena mengakui kelemahan kita, tapi di sinilah titik tolak perubahan untuk kita. Kajian tentang refleksi diri ini menunjukkan refleksi yang sihat boleh membantu membina daya tahan dan menghasilkan kefahaman yang lebih baik ketika berdepan dengan tekanan. Contoh mudah, kalau anda perasan corak anda ialah suka menangguh bila anda takut gagal, maka ubatnya bukan marah pada diri sendiri. Ubatnya ialah pecahkan kerja kepada tugasan yang kecil-kecil dan anda mula sekarang. Abang Bat dah pernah share dalam siri yang lepas. Ingat lagi tak? Teknik pecahkan tugas kepada yang kecil-kecil. So, ini akan membantu. Dan yang ketiga, soalan yang ketiga, kata kuncinya adalah sumbangan. Tanya pada diri anda, kalau setahun dari sekarang, orang paling rapat dengan saya bercakap tentang saya, mereka akan cakap saya ni orang yang macam mana? Soalan ni bukan untuk rasa bersalah. Soalan ni untuk kita membina arah. Kalau anda nak mereka ingat anda sebagai orang yang menenangkan, maka mulakanlah dengan satu tabiat. Contohnya, bila orang rumah bercakap, letak telefon, pandang dia dan dengar sampai habis. Itu contoh. Analogi ni macam account bank, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak boleh keluarkan duit kalau kita tak pernah menyimpan. Betul? Sama juga, hubungan pun sama. Kita tidak boleh menuntut dihargai kalau kita tidak pernah memberi rasa dihargai, kan? Baiklah, itulah dia 3 soalan untuk kenal diri. Yang pertama, cermin. Nilai apa yang anda pertahankan. Yang kedua, corak. Bagaimana anda bertindak bila tertekan. Yang ketiga, sumbangan. Bagaimana anda mahu dikenang oleh orang terdekat. Saranan Abang Bat hari ini adalah, ambil 2 minit sekejap. Jawab 3 soalan ni dalam telefon ke, dalam buku nota ke. Jangan fikir panjang sangat. Tapi yang penting, jujur. Moga-moga insyaAllah, bila kita kenal diri kita dengan betul, potensi diri boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Nasional FM.
1: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
2: Setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.
3: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan penting pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan oleh TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Ya, untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia GBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. PUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Anda sedang mendengar Counter Artis di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini dalam Counter Artis. Setiap Rabu 9.15 minit malam kita akan bersama dengan penyampai dan juga artis yang akan menemani kita pada waktu ini. Dan bersama dengan AJ, tak lain tak bukan seorang artis ataupun seorang penyanyi yang tidak asing lagi lah dalam industri muzik tanah air kita. Malam ni beliau hadir dengan karya yang terbaru yang pastinya menyentuh hati para pendengar. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Abang Bagio.
2: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya bang?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, nampak sihat. Alhamdulillah. Yeah. Cantik rambut bang.
2: Ini selalu yang orang puji, jadi saya kena ucap syukur dan alhamdulillah walaupun dah putih.
1: Jadi terima kasih bang sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada malam ini dan ditemani oleh anaknya Sufi.
2: Ya.
1: Oh, terima kasih pun, Sufi.
2: Dia pun ramai yang terkejut. Nama Sufi, siapa dulu keluar? Dia ke lagu?
1: Lagu tu. Mana keluar dulu, lagu ke Sufi?
2: Lagu dulu.
1: Jadi bersama dengan saya pada waktu ini dalam Counter Artis Abang Bagio, yang mana anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati ataupun di TikTok Nasional FM. Jika anda ada soalan nak dikemukakan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, jangan malu, jangan segan, boleh je, insyaAllah Abang Bagio akan menjawab. Ya Abang, Abang?
2: Yeah, boleh? Saya akan jawab.
1: Jadi kita dah tanya tadi sihat ke tidak, Abang Bagio sihat ya? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Berdua je hari ini datang ya?
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi kalau diikutkan, sudah lama agaknya Abang Bagio tak datang ke konti Nasional FM untuk temu bual. Jadi apa perasaan Abang Bagio sendiri bila datang ke kaunter Nasional FM?
2: Oh, kalau nak dibandingkan pada tahun 1991, dah lama sekarang dah 2026.
1: Oh,
2: kan? 1991-2026 kan. Jadi masih maintain besar ruangnya Nasional FM ni. Tetapi dia punya
1: wallpaper.
2: Wallpaper dia mendatangkan keterujaan yang sangat, orang rasa macam dalam laut.
1: Baik, faham. Jadi untuk perkembangan terkini lah, selain daripada menyanyi, apa yang Abang Bagio sedang lakukan tahun 2026 lah?
2: Untuk 2026 ni sebenarnya saya lebih kepada sebenarnya nyanyian lah. Kerana saya tak buat perniagaan apa langsung.
1: Baik.
2: Perniagaan saya ialah menjual diri saya. Dari segi penggunaan bakat yang ada.
1: Ya.
2: Yang Allah Ta'ala, Allah SWT pinjamkan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi kudrat tu ada. Ilham tu Allah Ta'ala izinkan bagi untuk kita buat sesuatu karya tu, terus berkarya. Jadi itu sebab saya dengan izinnya panjang umur, ada jodoh, jumpa dengan AJ dan sampai balik dekat Nasional FM.
1: Yang
2: sentiasa di hati.
1: Yeah. Jadi tadi kita dah dengar Ladu Ni Cinta. Lagu tu kalau diikutkan tadi Abang Bagio cakap pada tahun 2019, tapi dilancarkan
2: pada 2020. Dia siap 2019 ujung tahun. Jadi kita release pada 2020. Jadi bila kita release,
1: ada kisahnya kan?
2: Ada kisahnya. Oh. Dalam perjalanan kita release pada awal Januari tu, dalam tempoh 3 bulan tu kita jalankan promosi. Dan alhamdulillah di media sosial, di medsos, di YouTube khususnya, menghampiri 500,000 yang mendengar lagu tersebut.
1: Baik.
2: Dan tetapi kita diserang oleh COVID. Pada tahun tu kita diserang untuk PKP kan. Tak boleh nak ke mana-mana,
1: tak boleh nak mempromosikan lagu tersebut.
2: Jadi terhenti dari situ. Untuk Ladu Ni Cinta, lagu ciptaan Joe Slash, lirik oleh S. Amir Syahab. Dan nyanyian saya secara solo atas orang kata terus membrandingkan Bagio itu supaya sentiasa relevan dalam industri muzik tanah air melalui karya.
1: Sekat relevannya sampai sekarang masih lagi kekal kan Abang Bagio? Alhamdulillah.
2: Saya tak boleh nak kata atas apa yang saya kata saya ni relevan, tetapi lebihnya kepada peminat yang menjadi cermin untuk saya. Diorang yang menilai kan. Jadi selalunya dia kata Bagio tak, selalunya saya jumpa peminat-peminat ni, Bagio tak pernah berhenti dalam industri muzik tanah air. Sebab dia sentiasa ada je benda yang dia buat. Itu je lah dia komen.
1: Saya rasa bang, daripada saya kecil, maaf ya bang, nak nampak perbezaan umur tu kan, daripada saya kecil, daripada iklan kat TV tu sampai dah sekarang. Sampailah sekarang abang masih lagi kekal, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Dan sihat walafiat ya bang.
2: Yang penting sihat walafiat.
1: Ya, betul. Jadi setiap artis pasti melalui fasa dalam perjalanan seni mereka kan. ada masa sibuk dengan rakaman, persembahan dan juga projek-projek baru yang tidak diketahui ramai. Jadi apakah projek yang sedang ataupun yang bakal abang bagi usahakan dalam tahun ni?
2: Dalam projek-projeknya, kalau bercerita tentang bisnes, saya sebenarnya banyak je bisnes yang saya cuba buat. Daripada segi pelbagai jenis perniagaan, daripada seginya pernah menjual durian dalam kategori durian-durian high end, orang cakap. Pada musim-musim PKP dulu kan, sebab orang tak ke mana, jadi saya saya bukan mencari pengalaman, tapi kita buat benda tu is a survival. Untuk ketika itu kan, untuk kita struggle dalam keadaan apa pun tak boleh buat. Jadi saya pernah melalui akan pahit getir, pahit maungnya, macam mana meniaga di tepi jalan ni dalam keadaan kemah terangkat sampai dua kaki ditiup angin.
1: Pernah
2: berpanas terik di dalam keadaan cuaca yang panas kan. Start niaga daripada 12 tengah hari sampai ke petang. Tapi yang paling panasnya ialah bila nak masuk waktu jam 5 membawa ke pukul 7 petang tu.
1: Kira apa tu bang?
2: Panas.
1: Panasnya.
2: Dia punya tahap perubahan cuaca dia punya panas tu memang tak boleh nak bincang lah. Kan? Jadi saya melalui kan. Jadi bila saya tengok pelbagai perniagaan setelah meniaga buka bistro, restoran, banyak lah. Tetapi banyaknya dia ada yang berjaya, ada yang gagal. Jadi itu adalah pembelajaran kan. Jadi sekarang ni saya nak meniaga saya je.
1: Meniaga diri ya.
2: Meniaga diri je kan.
1: Okay. Sebut pasal meniaga diri dalam industri muzik ni kan, Abang Bagio, apa pendapat abang dalam melihat perkembangan industri muzik sekarang yang semakin dipengaruhi oleh platform digital? Kalau diikutkan, video klip abang pun menggunakan apa, AI kan?
2: AI kan. Dipanggil apa kalau definition dia?
1: Intelligent.
2: Jadi saya sebenarnya macam ni. Kalau nak dibandingkan zaman 1991 daripada segi bagaimana rakaman itu dijalankan dan sehinggalah ke hari ini, banyak beza dia lah. Lebih mudah. Kalau dulu kita nak menyanyi tu, kita kena buktikan kemampuan nyanyian kita tu secara struggle dia, secara manual. Kita tak ada apa-apa teknologi seperti auto-tune dan sebagainya kan, yang boleh memudahkan kepada penyanyi-penyanyi itu untuk menyelesaikan tanggungjawab dia bila dia merakamkan suara. Jadi bila saya dapat buat kerja dalam keadaan era yang sekarang ni, bila sound engineer kata, okey bang, siap bang, abang dah okey bang, apa yang okey kan. Jadi kepayahan itu tak serupa macam yang dulu,
1: zaman dulu.
2: Tapi sebenarnya
1: feel dia dah lain ke bang?
2: Dia tetap sama. Dia tetap sama, cuma dia punya teknologi itu memudahkan kerja.
1: AI, artificial intelligence.
2: Satu yang bentuk rakaman dan satu yang AI yang bersegi untuk video. Apa pilihan anda? Saya buat dalam bentuk music video kan. Contohnya kalau AI dia bersegi idea untuk kita kutip untuk bagaimana jenis lagu yang kita nak hasilkan tu, saya lebih percaya kepada perlu datang hadir daripada isi hati dan pemikiran manusia itu sendiri.
1: Ya, faham. Jadi lain feel dia sebenarnya, penyampaiannya
2: betul. Anik maunya tak sama kan.
1: Jadi itu antara cabaran bagi Abang Bagio lah, dahulu dan kini kan.
2: Beza.
1: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, sebenarnya hari ini sangat istimewa. Hari ini merupakan ulang tahun Abang Bagio. Yang berapa saya tak pasti, kalau Abang Bagio nak kongsi boleh kongsikan sekarang. Jadi kita sama-sama doakan.
2: Amin.
1: Semoga Abang Bagio sihat, sentiasa dapat menghiburkan kita semua dan dimurahkan rezeki.
2: Ya, amin. Sebab saya sebenarnya bila National FM dia buka offer date tu,
1: terpanjang
2: kata 3 bulan 6, ini hari jadi saya ni kan. Jadi saya kata ini kena grab, kena datang, nak dapatkan vibe tu, rasa keterujaan dia, rasa terima kasih kita kan, untuk National FM dan juga untuk peminat eksklusif ni.
1: Ya, sangat.
2: Kena dengan, bukan kita atur-atur. Tak ada.
1: Tak disangka ya, Abang. Jadi mungkin ada sedikit ucapan kepada peminat Abang yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini, bersempena dengan ulang tahun Abang Bagio yang ke?
2: Double five.
1: 55 tahun.
2: Alhamdulillah lah. Kudrat. Yang diizinkan, diberikan kesihatan yang baik, sihat walafiat kan, dan otak kita masih lagi agresif untuk berkarya, itu yang saya nak lah.
1: Baik.
2: Jadi tak tahu yang ke depan kan, tapi kita buat satu-satu.
1: Baik.
2: Kita buat satu persatu, langkah demi langkah.
1: Biar lambat asal selamat.
2: Ya, betul.
1: Kan yang digendong bercuci dan gula kan.
2: Ha, sibuk
1: nak kerja yang lain.
2: Itu.
1: Ya. Baik, kita berehat sebentar Baba Gio dengan lagu ini Seribu Bayangan untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist. Terus setia bersama dengan AJ dan juga Baba Gio semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga tetamu kita, artis kita pada hari ini, Abang Bagio, yang menyambut je ulang tahun hari ini ke 55 tahun. Terima kasih kepada semua pendengar yang menonton live TikTok yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abang Bagio dan berkongsi rezeki bersama dengan kita di live TikTok ni.
2: Betul,
1: alhamdulillah. Betul. Terima kasih Ili, kita ada Zisha juga, Malai Norima, Pak Chu, siapa lagi? Aziz Alon, happy birthday bro.
2: Okay,
1: Ibraga Angles, anggota Damas Sutra masih aktif ke Bagio? Itu antara soalan daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok. Masih aktif ke bang?
2: Diorang dah ada penyanyi baru. Jadi saya mendoakan diorang aktif lah. Dengan sesuatu yang baru kan.
1: Dan sebut pasal sesuatu yang baru ni kan, kita nak bercakap mengenai karya terbaru Bagio yang berjudul Rindu. Betul tak bang? Tajuknya dah cukup dah membuatkan ramai pendengar macam tersenyum ke, tersipu ataupun termenung. Sebab perkataan rindu ni sangat sinonim dengan semua orang. Semua orang ada perasaan rindu kan bang?
2: Betul.
1: Bagaimana tercetusnya idea dalam menghasilkan lagu Rindu ni bang?
2: Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pencipta melodi lagu ni, Joe Slash. Dan liriknya saya yang tulis. Tim kita yang menghasilkan lagu ni adalah kalau main drumnya Ujang Exist, gitarnya Adi Cradle, dan juga bassnya Robot. Dan kita bekerja secara satu tim. Dan Adi Six Sen adalah merupakan penerbit dan juga dibantu oleh Joe Slash untuk kita menghasilkan lagu Rindu
1: tersebut.
2: Ni
1: tersebut.
2: Jadi bukan saya seorang lah.
1: Ramai yang tulang belakang untuk menjayakan lagu Rindu ni. Tapi kalau untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artis ataupun yang sedang menonton live TikTok dan juga Facebook, sebenarnya saya dah dengar dah lagu ni. Lagu ni agak berbeza sikit berbanding lagu Abang Bagio yang lain tau. Kalau diikutkan sebelum ni ballad. Tapi kita nak cuba sesuatu yang baru.
2: Betul.
1: Kenapa tu bang?
2: Sebab saya perlu reset supaya saya kena terima hakikat untuk kita kata nak lawan lagu-lagu yang dah jadi evergreen. Seperti Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Sufi, Asyik, Seribu Bayangan, Sesat Dalam Rindu, dan banyak lagu-lagu lain lagi yang premium dalam album-album dengan Damas Sutra yang pernah saya nyanyikan. Dan juga dengan lagu-lagu yang pernah saya hasilkan daripada pencipta Umpama Mimpi Dalam Mimpi sendiri. Masih lagi belum boleh lawan untuk konsep kira rock ballad ni, rock balada ni, untuk lagu yang ada tu tak boleh nak challenge lah. Jadi saya perlu reset sesuatu yang untuk baru dengan konsep muzik yang lebih mirip kepada Latin sikit. Dan muzik dia ada vibe baru yang sesuai untuk didengari oleh pendengar-pendengar usia 17 tahun untuk tahun 2026 ni kan. Jadi saya cubalah untuk supaya menampakkan kematangan dalam nyanyian.
1: Kematangan abang sendiri dalam industri muzik ni juga.
2: Jadi saya perlu, saya tak boleh alpa rasa selesa dengan apa yang dah memang dah boleh berjalan sendiri dah lagu-lagu tu kan. Jadi saya kena buat sesuatu untuk agak macam sedikit kena usaha lebih sikit. Tetapi saya percaya kalau kita dapat menghasilkan sesuatu melodi yang bagus, lirik yang kreatif, saya percaya lambat laun peminat akan menerimanya.
1: Tetapi walaupun agak berlainan berbanding
2: Walaupun dia agak berlainan, tetapi bila dalam keadaan kreativiti ni melibatkan bukan hanya dengan lagu sebagai finished product daripada penampilan sesebuah music video yang kita hasilkan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Influence Star Asia yang percaya dengan saya untuk dia buat sesuatu yang nampak berlain daripada selama ni. Kalau kita buat music video nak kena ada nampak lakonan saya. Tapi saya tak apalah, kita buat short story yang simple
1: menggunakan artificial intelligence,
2: artificial AI. itu yang sebenarnya
1: yang nak disampaikan,
2: yang disampaikan.
1: Jadi apa yang cuba sebenarnya nak disampaikan menerusi lagu Rindu ni tadi, video klip untuk lagu ni, lirik dia sendiri tu macam mana bang?
2: Saya lebih suka untuk buat sesuatu lirik yang menyebabkan orang yang mendengar tu berfikir. Otak kiri dan kanan dia function selalu. Kan? Jadi sebab saya banyak peminat-peminat yang daripada yang mana saya nyanyi selama ni bersama dengan Damas Sutra sebelum ni, begitu juga dengan lagu-lagu yang saya hasil sebelum ni secara solo, banyak yang diorang suka kata bila jumpa saya, bang, lagu yang abang buat selalu buat kita boleh fikir sikit abang. Tak ada macam mudah untuk disuapkan begitu saja kan. Jadi saya kena perlu maintain dengan konsep macam tersebut. Tu yeah. Melalui penulisan lirik tu.
1: Dan yeah. kalau diikutkan lirik tu pun lah abang buat sendiri ya bang.
2: Ya, yeah, lirik tu saya buat sendiri.
1: Yeah. Adakah lirik lagu ni sebenarnya mempunyai kisah ataupun pengalaman peribadi abang sendiri ke macam mana? Yang menjadi inspirasi lah kiranya.
2: Dia sebenarnya kerinduan ni untuk semua orang, semua reti rindu kan. Tak adalah manusia normal ni yang tak reti rindu. Yeah. kan?
1: Tak normal lah.
2: Tak normal jadi tu kan. Jadi untuk saya menjentik kata pemikiran orang yang mendengar tu, saya buatlah sesuatu lirik tu yang lebih kepada double meaning lah. Jadi saya create untuk storyboard untuk melalui music videonya lain daripada apa yang orang nak fikir tu. Daripada lirik tu secara direct dia adalah lain penceritaan dia.
1: Kerana memang memikirlah memikir bila dengar lah, lagu kan? Ni jadi ketika merakam lagu ni kan mesti ada sesuatu yang menyentuh emosi Abang Bagio sendiri kan. Tajuk pun dah rindu kan Abang kan. Sebab rindu ni merupakan satu perasaan yang cukup dekat lah dalam kehidupan kita manusia kan. Rindu kepada keluarga, sahabat, pasangan. Ada juga yang kita merindui orang yang telah pergi bersama kan.
2: Jadi kerinduan tu dia satu persepsi yang luas kan. Kalau misal kata kita rindu dengan sesuatu yang lama dah kita tak nampak, mungkin kampung halaman, mungkin binatang peliharaan kita. Tetapi yang paling penting, paling direct sebenarnya ialah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab ada bibit-bibit lirik tu, ada yang kalau ditengok, dilihat, kepentingannya sebagai manusia untuk kita meraihkan sepertiga malam kita.
1: Oh, kira mana lagu ni ada ketuhanan lah sedikit.
2: Ya, ada.
1: Oh, Masya Allah.
2: Saya bagi sikit lah. Ada di tang mana lirik tu kena yang menyentuh akan sepertiga malam tu yang patut untuk kita raihkan tu satu pertiga malam kan. Ada dekat situ.
1: Baik. Mungkin abang boleh kongsikan ataupun belanja kepada pendengar sedikit lah daripada lagu Rindu tersebut.
2: Rinduku

0: Hanya angin yang menyebut namamu perlahan.
1: Oh, tengah sehindu terus. Jadi untuk anda yang sedang menonton live at TikTok dan juga Facebook pada waktu ini, jadi kita sama-sama dengarkan lagu Rindu, sentuhan lirik daripada Abang Bagio. Terus bersama dengan kami semestinya di Counter Artist.

0: Kembali bersama Counter Artis di National FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Abang Bagio. Rasa nak berdansa dengan lagu ni, Abang. La la li li la la. Betul, Abang?
2: Betul. La la la li la la. Kan, tujuan dia untuk attract budak-budak.
1: Ya, betul tu. Kita sendiri yang tak budak sangat ni pun bila dengar melodi ni rasa nak berdansa. Saya rasa kalau untuk menarik minat orang mendengarkan lagu ni, rasa Abang Bagio kena buat video Abang Bagio menari lagu ni baru dapat kelainan.
2: Nanti saya fikir-fikir kan. Sebab kalau saya menari ni selalu gonjeng.
1: Baik, faham, tak apa, Sufi boleh ajar nanti, insyaAllah. Jadi Bang, bila sebut pasal rindu ni kan, yelah, mesti ada insan yang Abang Bagio sendiri rindu ketika, yelah, bila kita sibuk kan bekerja ataupun bila kita duduk seorang diri. Kadang-kadang bila waktu malam-malam macam ni kan, dekat rumah seorang, tiba-tiba ada perasaan rindu tu. Siapa sebenarnya yang Abang rindukan ni? Macam agak sensitif sikit lah. Boleh ke?
2: Boleh. Saya selalu yang kita rindukan ialah tentulah mak bapak kita kan. Sebab saya melalui kehidupan sebagai anak yatim piatu ni pada usia saya darjah 4 dan juga darjah 5. Darjah 4 saya kehilangan bapa saya, darjah 5 saya kehilangan mak saya setahun selepas itu kan. Jadi saya pernah, kebetulan ya, saya tak pernah ya belajar untuk meraihkan hari ulang tahun kelahiran daripada zaman saya remaja kanak-kanak, tak pernah. Saya tak pernah. Selalunya saya akan merasai akan, wah, ini yang birthday aku eh.
1: Macam tu je
2: sebab saya duduk dengan abang saya. Jadi kita tak ada, memang ada, tak ada langsung satu orang kata budaya untuk meraihkan
1: ulang tahun,
2: ulang tahun ni. Cuma wish tu mungkin ada. Jadi kau ni tapi
1: wish tak ada terlalu serius kawan, untuk kan?
2: Ada kek, ada apa. Jadi paham-paham sendiri je lah. Jadi saya rasa kerinduan itu mungkin kekurangan untuk saya membesar secara total bersama dengan ibu bapa. Abang-abang saya merasalah kan, sebab dia, saya yang bongsu kan. Jadi itu kerinduan yang sangat-sangat, yang sampai hari ini saya akan cuba untuk educate anak-anak saya. Kalau misal kata tiba hari raya, tiba hari jadi
1: ulang tahun masing-masing,
2: ulang tahun masing-masing, saya akan cubalah untuk sekurang-kurangnya kita pergi makan ke, kita apa ke dengan wife semua kan.
1: Baik,
2: jadi benda tu saya tak nak terjadi untuk diorang lah.
1: Baik, sebab abang dah mengalami,
2: saya dah mengalaminya bagaimana ertinya kehidupan sebagai anak yatim piatu tu. Baik, daripada kecil. Jadi untung lah mana yang masih ada lagi ibu dalam usia dah banyak. Tapi ada mak bapak lagi. Korang jagalah mak bapak korang. Contoh dia sekarang, kalau misal kata saya ada mentua, jadi tak ada orang nak jaga. Jadi saya bagi isteri saya untuk keizinan untuk dia menjaga mak dia kan. Jadi itu adalah antara-antaranya yang saya tak nak rasa macam nanti macam kita terabai daripada segi tanggungjawab tu. Bukan semestinya kita melakukan, tapi kita kena bagi ruang. Dan juga yang paling penting, ruang tu, ruang tu takkan ada lagi dah, tak boleh reverse. Sebab bukan senang untuk kita, untuk sacrifice sesuatu yang kita melibatkan masa ni dengan kerja, tanggungjawab dan sebagainya kan. Jadi itulah erti kerinduan.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah dikurniakan. Untuk istrinya, siapa nama tu bang?
2: Nama isteri saya simple je, Nelly.
1: Nelly.
2: Bukan baik. Nelly Furtado.
1: Terima kasih Abang Bagio menjadi seorang bapa, suami dan juga menantu yang bertanggungjawab dan juga seorang artis yang sungguh berkarisma bersama dengan kita dan kekal lagi relevan sehingga sekarang. Walaupun muzik lagu rindu ni agak berbeza dengan muzik lagu-lagu yang sebelum ni, tapi kelainan yang ada tu memang sangat sangat menonjolkan lah. Dan membuat kita tertarik.
2: Saya selalu suka create sesuatu yang lain daripada lain. Mungkin benda tu bermula dengan nama. Kalau dulu saya mula-mula jadi seorang penyanyi, saya pecah kepala untuk create apa nama nak pakai kan. Sebab nama betul saya Bahagia.
1: Betul?
2: Jadi kalau nampak skema sangat kan. Jadi saya perlu berfikir.
1: Bahagia.
2: Orang jumpa Bahagia. Bahagia kan, contoh. Sebab saya pernah mengalami ejekan di kalangan kawan-kawan di zaman sekolah rendah kan. Jadi benda-benda gitu saya cakap, tak apa, kita kena kreatif sikit lah. Jadi saya suka buat sesuatu yang berlainan. Jadi Alhamdulillah, selagi diberikan kudrat, selagi diberikan ilham, penting ilham lah AJ. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT tak bagi kita ilham,
1: Betul.
2: Kita tak ada, tak ada boleh
1: tak
2: buat
1: ada
2: apa
1: sampai
2: pun.
1: Sekarang
2: semua pinjam je.
1: Betul. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas kurniaan yang diberikan. Jadi mungkin ada sedikit pesanan untuk peminat-peminat yang sentiasa menyokong perjalanan Abang Bagio daripada mula sehinggalah sekarang.
2: Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peminat-peminat saya, terutamanya di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, dan juga ada yang di sebelah sana di Indonesia dan sebagainya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Tadi ada yang menonton live
2: di Brunei kan. Jadi saya minta you all korang bahasa sekarang kan. Sebab sekarang korang support selagi semua nampak artis kesayangan pujaan korang ni berkarya, supportlah dia. Tapi terus korang kena belajar untuk move on. Anda kena belajar untuk move on.
1: Tak boleh kekal
2: dengan satu benda yang ada. Kerana public phone pun dah, kalau dulu ada, sekarang dah tak pakai public phone dah.
1: Dan kena terima setiap pembaharuan yang dibuat oleh penyanyi kesukaan anda ni.
2: Itu yang paling penting. Kadang-kadang tak boleh move on kan. Jumpa-jumpa bang saya ni. Come on lah kan. Macam mana artis tu nak survive kalau anda masih lagi dengan yang itu kan. Sebab yang itu dah lama. Jadi saya nak untuk survive ni, survival saya, saya perlu berkarya. Jadi bila saya berkarya tu, saya bukan tangkap muat. Saya buat sesuatu yang terbaik dan ada kelainannya yang boleh melekat supaya dia menjadi sentiasa di hati.
1: Dah macam National FM sentiasa di hati.
2: Kan? Gitu.
1: Jadi itu antara harapan Abang Bagiola terhadap lagu Rindu ni kan. Dan mungkin ada perancangan selepas lagu ni, mungkin ada lagu baru ke?
2: Ada.
1: Liriknya kali ni melodi Abang Bagio sendiri nak buat ke macam mana ke?
2: Mungkin saya akan berbalik kepada resepi-resepi yang seperti yang ada sebelum. Tetapi mungkin ianya lebih baik daripada apa yang ada sebelum lah. Tapi saya suka bercerita tentang benda yang dah di depan mata. So dalam perancangan ni selalunya ia boleh dikatakan sekadar perancangan. Tapi perangai saya, biar benda dah ada depan mata, dah siap, that's it, kita jalan untuk kita bagi tahu. Jadi benda yang dah nyata kan.
1: Jadi yang sekarang, betul dah ada.
2: Jadi perancangan tetap ada. Tunggu dan lihatlah, insyaAllah.
1: Baik, antara sahabat-sahabat kita yang menonton live TikTok pada waktu ini mengucapkan Kawasaki H2P. Moga terus sukses Abang Bagio.
2: Amin, amin. Thank you Kawasaki.
1: Antara Ili juga mengucapkan semoga maju jaya kepada Abang Bagio dan selamat ulang tahun sekali lagi katanya.
2: Amin, amin.
1: Jadi mungkin ada media sosial yang nak dikongsikan kepada pendengar setia Abang Bagio yang sedang mendengarkan Counter Artis pada waktu ini. Instagram ke TikTok ke, Trik, silakan.
2: Okay, kepada yang nak selalu orang kata boleh berinteraksi dengan saya secara live, boleh follow saya di TikTok Bagio MY. Bagio 2G, BAGGIOMY. MY tu Malaysia. So itu TikTok saya. Kalau di YouTube Bagio MY juga. Di IG pun sama, Bagio MY juga. Jadi anda boleh je apa saja nak berhubung dengan saya dari segi bang nak suruh saya nyanyilah, Abang Bagio nyanyi kat saya punya event lah, tak nak surprise kian,
1: boleh message lah,
2: boleh je, tak ada hal kan. Boleh je, tak ada masalah. Sebab macam-macam, kadang-kadang ada yang peminat yang dia nak surprise untuk buat surprise kepada isteri dia sempena dengan dia punya hari ulang tahun ke, pakai perkahwinan ke, hari jadi ke.
1: Pernah
2: dia call saya kan, dia kata boleh tak bang. Jadi saya bagi letak satu harga lah yang tak membebankan betul-betul untuk surprise, tapi ada limit lah kan. Kita berniaga kan.
1: Iyalah, menjual tak, diri ya.
2: Tak boleh lah free kan. Tak maulah free, mana maunya.
1: Mana maunya. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata penutup, ucapan kepada pendengar semua.
2: Okey, kata-kata penutup saya, saya mengharapkan peminat-peminat semua sentiasa sokong saya. Selagi anda lihat saya wujud dalam mana-mana semua medsos, bercerita tentang hasil karya saya, tolong support. Dan juga begitu juga untuk National FM juga yang sentiasa di hati, tak pernah lupa dan sentiasa buka ruang untuk kita datang nak war-warkan sesuatu yang baik kan. Tapi yang paling penting ialah peminat lah. Saya sebenarnya peminat ni, artis tu yang kena educate peminat. Sebab artis ni berat macam ibu. Bukan kita nak dengar anak ni kau nak makan apa, tak. Kita bagi anak, okey, kita bagi sehari ni makan sedap. ini dia yang kita bagi kan. Jadi anak tu akan menerima dengan baik dan memahaminya kan. Jadi itu tanggungjawab sebagai artis ni.
1: Artis.
2: Jadi dia baru dia nampak dia punya kelainan dia, apa yang dia nak sampaikan, supaya dia selain daripada berhibur, dia cuba untuk educate pendengar dia,
1: nasihat peminat dia. Kepada peminat.
2: Tak kira apa dia, bentuk dakwah ke daripada segi penyampaian lagu ke, tapi yang penting saya boleh hanya berbicara melalui hasil karya lagu. Ada lagu Taman Syurga yang pernah saya nyanyikan, penceritaan tentang Sakaratul Maut daripada syarikat yang menjual kain kafan. Ruang yang saya dapat nyanyi daripada ciptaan Awang BPR dan liriknya ditulis oleh Hairul Anwar Harun. Jadi lagu tu okey. Banyak juga yang selalunya menjadi lagu tema setiap selalunya bila habis azan ni diorang pasang lagu tu. Ada pula yang tak tahu saya yang nyanyi lagu tu. Itu tak penting. Pada saya tak penting untuk tahu siapa
1: penting,
2: yang nyanyikan.
1: Tapi lagu tu
2: yang
1: dapat disampaikan dan dapat diterima oleh semua.
2: Ya, betul.
1: Jadi diharapkan lagu Rindu ini juga
2: lagu Rindu
1: dapat diterima oleh
2: dapat.
1: Semua peminat setia Abang Bagio. Yang baru nak mengenali Abang Bagio pun boleh. Sebab lagu ni sebenarnya lingkungan umur daripada muda sampailah yang dah berusia pun boleh. Sebabnya boleh. Melodi dia tu boleh diterima oleh semua. Jadi terima kasih sekali lagi
2: sama-sama,
1: Abang Bagio.
2: Sama-sama,
1: kerana sudi bersama dengan kami di National FM dalam Counter Artist. Kami di National FM terus menyokong, terus mendoakan untuk Abang Bagio. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun ke-55 untuk Abang Bagio.
2: Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kek yang comel, yang kopi yang ada. Sentiasa di hati. Guys, National FM. Jangan
1: tukar frekuensi.
2: Jangan tukar frekuensi.
1: Terus kekal bersama dengan
2: frekuensi
1: kami.
2: Frekuensi dah sekarang. Orang boleh klik je.
1: RTM klik. Betul-betul percuma tu bang.
2: Betul.
1: Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan AJ di National FM. Dan terima kasih kepada Sonic, penerbit kita untuk malam ni kerana
2: Sonic
1: menjemput
2: betul.
1: Abang Bagio dalam Counter Artist. Nantikan minggu hadapan siapakah artis yang akan menemani anda dalam Counter Artist. Dan terus setia bersama dengan kami di National FM. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu Sufi, nyanyian Bagio. Dan kerana apa? Sebab yang menemani Abang Bagio, anak dia yang nombor 2, nama dia Sufi. Terima kasih Sufi kerana menemani Papa. Baik, jadi terus setia bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.

0: mengetahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu, 9.15 malam, hanya di Nasional FM.

0: sentiasa di hati. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Perlis menerima peruntukan berjumlah RM661.70 juta menerusi rolling plan pertama, iaitu rancangan Malaysia ke-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak RM87.46 juta atau 13.22% hingga April lepas. Perbelanjaan melibatkan pelaksanaan 354 projek di negeri. Bangida menyeru percepatkan pelaksanaan projek supaya rakyat menikmati manfaat dalam tempoh munasabah. Jabatan dan agensi diminta bertindak segera memastikan peruntukan dilaksanakan dengan cekap dan teratur. Kecekapan pelaksanaan merancakkan ekonomi negeri, meningkatkan peluang pekerjaan, pendapatan dan perniagaan tempatan, mengelakkan pembaziran. Seterusnya, Malaysia perlu mempergiat usaha membangunkan ekosistem tenaga yang bersih, pintar, saling berhubung dan berdaya tahan bagi memenuhi keperluan masa depan menerusi pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. RMK 13 menuntut keseimbangan keutamaan strategik termasuk keterjaminan tenaga jangka panjang dan pengukuhan ketahanan sistem tenaga negara. Pemodenan grid menyeluruh perlu bagi membolehkan integrasi tenaga boleh diperbaharui berskala besar dan pembangunan penyimpanan bateri. Perlu mempertingkatkan pendigitalan, penggunaan kecerdasan buatan, memperluas kesaling hubungan tenaga ASEAN dan melahirkan bakat berkemahiran tinggi. Serta mencepatkan penyah karbon sambil mengekalkan daya saing ekonomi dan kos berpatutan walau berhadapan kos peralihan tinggi serta ketidaktentuan global. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

lepaskan Abang Bayu untuk pulang bersama dengan ahli keluarga. Tapi untuk anda, terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini, Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Semestinya Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda bermula sekarang sehinggalah 12.30 malam nanti. Yang mana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Rudy 1987, Tazali yang merupakan hari ini pun ulang tahunnya sama dengan Abang Bagio kita. Seterusnya siapa lagi? Terima kasih atas pemberian Tazali. Teacher Mary juga turut bersama dengan saya pada waktu ini. Arif. Seterusnya kita ada Ili. Terima kasih. Akak Ungu juga bersama dengan saya. Edward Amirul. Salam sejahtera untuk anda semua. Seterusnya siapa lagi? Arif. Siapa lagi? Ahram. Salam ceria untuk semua. Terima kasih Ahram. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ di live TikTok. Ya. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasrah Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Abang Setia juga turut menemani saya. Pas ni tukar, abang tak curang. Ya, terus kekal dengan frekuensi ni abang, okey? Ismi juga turut bersama dengan saya. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Rohaida 190. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arif, terima kasih ya kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada filem Kaho Nahong Mahivi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Marsha Saleh. Dengan ucapan lagu ini ditujukan khas kepada semua rakan pendengar dan moga dipermudahkan segala urusannya yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku. Anda pujaan hati AJ kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Demi dari Ella menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 dan demi anda, kami akan terus bersama dengan anda, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Tak kiralah di mana saja anda berada, terus kekal bersama dengan anak kami di National FM, sentiasa di hati. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang kini berada di rumah, santai-santai kan, sambil mendengarkan National Malam, maupun yang sedang bekerja seperti AJ, selamat bekerja AJ ucapkan, ataupun yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih menjadikan National Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, sedikit info yang ingin AJ kongsikan kepada anda dalam Alpha 2.0 pada esok bersama dengan Dr. Suhaizat binti Saifuddin, iaitu pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Malaysia dan Perbandingan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana topik yang dibincangkan mengenai pro bono, hak dan keadilan, yang mana anda boleh menonton temu bual ini secara live di Facebook National FM, sentiasa di hati. Jika ada persoalan ataupun komen yang nak dikongsikan bersama dengan tetamu, boleh, jangan malu, jangan segan, okay? Jangan lupa pada pukul 10.30 pagi hanya di National Aspirasi. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Time is running out, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Nur Faizal. Diharapkan semuanya enjoy the song. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Untuk anda yang baru saja menonton live TikTok, antaranya Teacher Mary sambil potong sayur, masak lontong untuk sarapan sambil menonton live TikTok. Jadi AJ harap jangan terpotong jari ya, awak pun kan. Terima kasih tau teman AJ pada waktu ini. Seterusnya siapa lagi? Kita ada Atika. Terima kasih menemani AJ. Waalaikumsalam, selamat malam Ash. Oh, teman memandu pada waktu ini. Baik, baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Terus kekal bersama dengan saya, okey?
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Delilah dari Crystal, permintaan daripada budak lawa mistik menemani anda pada waktu ini 10.48 minit malam. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam, tapi kita terus kekal berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Ya, Radio Nasional FM adalah radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama, semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Azmia Zaman dari Pengkalan Hulu, Perak. Beliau inginkan lagu daripada Ekspedisi, Raja Kertas. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita, Nordiana Nordin, dengan ucapan selamat malam. Beliau inginkan lagu daripada Elite, Tamparan Wanita. Amboi, awak nak tunjukkan ni kepada siapalah ni. Jadi malam ni kita berkongsi emosi dalam pilihan bersama 2.0. Diharapkan anda terus terhibur dalam pilihan sahabat-sahabat kita. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang menonton live TikTok ni, dia tak tahu macam mana nak buat pilihan bersama 2.0. Caranya mudah saja. Apa yang perlu anda lakukan, anda perlulah ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati terlebih dahulu. Dan setiap hari admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Melalui poster pilihan bersama 2.0, anda bolehlah membuat komen pada poster tersebut. Dan setiap pendengar bolehlah membuat pilihan 2 buah lagu. Pastikan lagu tersebut ada tajuk lagunya dan juga penyanyinya. Jadi mudah untuk penyampai yang bertugas mencari lagu tersebut di dalam sistem kami. Jadi ini antara lagu-lagu yang dipilih dalam pilihan bersama 2.0. Diharapkan anda semua terhibur dalam pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

0: campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadilah Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja. Kalau lubeh sahaja tu akan dimakan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan angkatan tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezeba selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion, Spanyol, membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezeba berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kesan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya EG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam jalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pasti

Ya, lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda, khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini dia Awang Treasure, terus layan geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu lilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia. Nasional FM. Sentiasa di hati.

7 minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Nasional Kemuruh Hantu, bersama-sama dengan anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi bersama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi, buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM, utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya. Di berbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sahabat Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya. Berkala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seharusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Okay, singgahlah punya I Love You, I Miss You untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya, Reza, untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya plus di E1. Di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos hari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

yang seterusnya. Terusi nasional game merupakan 1.14 minit pagi waktu ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada? Ni Eman Ran teruskan mendengar Nasional Game Bro Hantu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia. Terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian gift-nya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih taping-taping. Bad SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasa berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Ruhan tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih. Lady Hedda bagi kiss, semoga murah rezeki. Fizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, taping-taping. Kalau taping nampak nama dia naik, kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni eh. Secara langsung saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Apa khabar Abang Glory? Namamu bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komedi Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, Pak Kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Falsha daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, Cici Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Ucapan sahabat-sahabat kita, betul makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya, terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik game roh hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari bumi selatan. Saya kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Ita Chod hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam game roh hantu, hadir dari Trono. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim, Ibrahim Close. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim . Saya Wah, selamat pagi game roh hantu, hadir dari Parit Panjang, Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir, Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni . Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mok Wan, salam dari Yusuf, NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki, Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiara langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir. Luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan geng burung hantu.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

Blaster pagi waktu ini jam-jam berikutnya menerusi nasional game burung hantu bersama-sama dengan saya masih lagi segar kita masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke tu awal lagi malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi nasional game burung hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akafa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini. Ada pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM. Di stesen-stesen minyak, di mana lagi ya?

meja kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar Abang Pool? Selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang eh. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita eh, masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah khabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT. Teknologi semakin canggih, kita kena mula TikTok boleh kita pandai kan. Takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Syomir, assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya, dengan lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, mula di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti. InsyaAllah mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, teruslah terus berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda.

7.40 minit pagi, Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekat DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Gitu. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya air dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan stres-stres, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan hikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasut Daburu, Renova Hazli Zahbaha, juga Jumain Kromo, Bonda Agun Rohatu, Nita Chot, Aida Akmal, Zalina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Juras, juga Nur Azizah, Ainun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan Rahman, Wikiria Utara, Ruslira Aripasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza Arsashov, Samsiah, Wawa Aida, Fazila, Norida Ida, Acamun, Eti Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, taping-taping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang, Burung Hantu.

drama yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih yang masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubat ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu, hingga kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Ia lambat, asal selamat.
1: Selamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

kira menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke hari ini, hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Rizal, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gemro Hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Burung Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Burung Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik Game Burung Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Burung Hantu, Hishamuddin. Selamat bertugas Reza, selamat berkunti. Siaran Game Burung Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tari Ji Gang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Ji, layan Game Burung Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Burung Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hijri. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul.
Jadi ayo lekat terus, masihnya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.

0: Alamak tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerozi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah tegur sana apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi lah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin,

perkahwinan setahun, pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian, dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, tren perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Ha, itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana pun kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga, agak bergaduh, suami panah barat, something out, turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah, takkan nak tidur atas tangga. Telefon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek, abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksa lah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat khusus ni, biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, JAKIM punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Tuan agak-agak lah 1 juta. Banyak benar 1 juta. You siapa? 100,000 boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau ke. Cik dapat lah 1,000. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap saja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada
laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda.

ke, yang penting istiqomah. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, patihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun syaitan. Syaitan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu, teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni, jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Atau suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan lelaki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Dia orang punya kajian mengatakan, seorang lelaki-lelaki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan je kerja dia. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki-lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan. Kajian daripada mereka mendapati, lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari, dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari,
Pikir tentang makan 15 kali sehari dan pikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia takkan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya. Allahumma

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini. Pastinya dengan dedangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Georgetown Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48 dan Kangar Police 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menjadikan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebutkan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami Labuan FM, suara pesisir anda.

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak Bekurapak, bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, terus menerusi frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kembali bersiaran untuk edisi hari Khamis yang manis hari ini, 4 Jun 2026, dan terima kasih kerana seawal pagi ini anda dah bangun kan, terus memilih siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Izinkan saya Shima menemani anda dari pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan pastinya Labuan FM bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam, 13 jam setiap hari. Kami terus memberikan informasi hiburan yang terbaik untuk anda. Jadi sekali lagi untuk edisi hari Khamis yang

Anis hari ini 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terus mengharapkan agar permulaan pagi ini dalam keadaan yang tenang, dan kita berdoa semoga terus dipermudahkan. Seperti biasa untuk jam pertama ini, sekejap lagi kita akan dapat dengarkan perkongsian Mutiara Hadis dengan tajuknya hari ini Banyak Berselawat Akan Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bersama-sama kami dengarkan, ini dia Salam Padian Menceriakan Pagi Anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Banyak berselawat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling aula, yakni utama bersamaku di hari kiamat, adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah amalan yang mulia. Mukmin yang paling utama yang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat. Antara ucapan selawat yang paling sempurna ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu.

0: selawat atasmu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana cara berselawat atasmu? Perawi hadis berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam hingga kami berangan-angan bahawa dia tidak menanyakannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim. Mari kita memperbanyakkan selawat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

Baik, selamat pagi sekali lagi untuk anda. Terus mengharapkan perkabaran yang baik-baik saja juga adanya. Selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, menerusi segmen Salam Padian mencerahkan pagi anda bertemankan saya Shima hingga pukul 10 pagi nanti. Kembali saya nak menemani anda mencerahkan lagi pagi Khamis yang manis ini. Terus mengharapkan agar semuanya dalam keadaan bersiap sedia, bersemangat kan, supaya kita dapat fokus dalam apa yang bakal kita lakukan untuk sepanjang hari ini. Dan seperti biasa menerusi segmen Salam Padian pagi ini, lebih kurang 6.30 minit pagi nanti kami akan kongsikan, kami akan bawakan kepada anda berita pilihan SP. Jadi nantikan dua berita yang akan kami bawakan, kami kongsikan untuk anda. Dan rujukan kami seperti biasalah kan, portal berita RTM. Jadi jangan tukar frekuensi anda itu, terus kekal untuk mendengarkan Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dengarkan ini dia, Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
2: Kau dah semak sumber dia?
1: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
2: Eh, Syafiq. Ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
1: Jadi, berita ni belum tentu sahih?
2: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
1: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
2: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
1: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
2: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
3: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
4: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.30 minit pagi. Seperti biasa menerusi segmen Salam Padian, kami bawakan kepada anda berita pilihan SP. Dan seperti biasa rujukan kami, portal berita RTM. Kita mulakan dengan perkongsian berita pilihan SP yang pertama pagi ini. Kumpulan pertama Jemaah Haji Negara bagi musim 1447 Hijrah 2026 Masihi selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi menerusi penerbangan sulung yang membawa seramai 332 jemaah. Yang mana ketibaan para Duyuful Rahman ini disambut oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan beserta dengan pengurusan kanan Lembaga Tabung Haji dan ahli keluarga di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Yang mana Jemaah Haji Negara menunjukkan akhlak dan disiplin yang baik sepanjang berada di Tanah Suci. Dan kini bermulanya fasa kedua Haji Urusan Haji tahun ini iaitu fasa kepulangan. Jemaah haji kita telah menunjukkan akhlak dan disiplin yang baik serta menjadi imej yang terbaik sekaligus menjadi contoh dan teladan kepada jemaah haji lain di seluruh dunia. Semoga semua jemaah haji selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur insyaAllah. Dan selain itu, beliau turut mensyukuri kelancaran keseluruhan operasi haji tahun ini dan menghargai kerjasama serta dukungan semua pihak yang terlibat berganding bahu menjayakannya. Yang mana tabung haji telah memantau perkembangan kesihatan para jemaah, namun setakat ini 17 jemaah direkodkan telah meninggal dunia di Tanah Suci. Dan sebanyak 100 penerbangan telah dijadualkan bagi membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Dan tabung haji sendiri akan menyertai beberapa siri perbincangan serta penyelarasan sebagai persediaan awal. Susulan Kerajaan Arab Saudi telah memulakan perancangan musim haji tahun hadapan pada 29 Mei lalu. Satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, pengguna jalan raya digalakkan supaya mengamalkan pemanduan cekap tenaga eco driving sebagai langkah mengurangkan penggunaan bahan api dan tenaga. Yang mana Kementerian Pengangkutan MOT memaklumkan amalan ini penting bagi meningkatkan kecekapan perjalanan dan menyokong sistem pengangkutan yang lebih mampan serta mesra alam. Yang mana eco-driving merupakan pendekatan pemanduan yang membantu mengurangkan penggunaan bahan api dan tenaga, meningkatkan kecekapan perjalanan serta menyumbang kepada sistem pengangkutan yang lebih mampan dan mesra alam. Dan semua pengguna jalan raya diminta mengamalkan budaya pemanduan cekap tenaga sebagai sebahagian daripada usaha bersama ke arah mobiliti yang lebih selamat, lestari dan berdaya tahan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Dua perkongsian berita pilihan SP telah pun saya kongsikan kepada anda. Pastinya banyak lagi perkongsian demi perkongsian akan kami bawakan untuk anda pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Seketika nanti ada lagi perkongsian info cuaca yang akan kami bawakan untuk anda. Terus dengar, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

Baiklah, Bonnie FM, suara pesisir anda. Kita nak rancang senyum seharian. Boleh, sudah semestinya itu yang bagus, kan? Tapi ingat, hari ini bukan untuk hari kita mengeluh, ya? Hari ini untuk kita melangkah lebih jauh daripada semalam. Yang semalam tu biarkan berlalu. Hari ini kita nak fokus dengan apa yang bakal kita laksanakan untuk hari ini, hari Khamis yang manis, 4 Jun 2026. Kita nak kongsikan kepada anda info cuaca, yang mana kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita lihat cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini. Kalau ikut ramalan cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia, pagi, petang dan malam cuaca dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum di Labuan 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Manakala kalau kita lihat pula di perairan Labuan, di sebelah pagi dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, tiada hujan pada sebelah petang, dan diramalkan ya sebelah malam nanti ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat daya berkelajuan di antara 30 hingga 40 km sejam, manakala ombak pula mencapai ketinggian di antara 1.5 hingga 2.5 meter. Jadi sekali lagi terus mengharapkan dengan perkongsian info cuaca ini dapatlah kita merancang segala perjalanan, program, aktiviti yang bakal dilakukan hari ini. Ada akan kembali bekerja, masih lagi dengan mood cuti-cuti. Yang penting, jangan lupakan kami di sini. Di mana lagi kalau bukan Labuan FM, suara pesisir anda. Nak dengar kami, pastikan frekuensi yang anda pilih adalah yang tepat, yang jelas. Sama ada 103.7 ataupun 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mana yang lebih mudah? Terus dengarkan kami Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, dan akan kembali selepas itu jam yang kedua semestinya dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermula yang fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual mempulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagian itu, rakyat disuruh terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategik kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tambah tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintenden Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ni tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Lechana serta bergu campuran Goh Soon Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

0: 4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda mendengarkan segmen Salam Padian pagi ini. Kembali mencerahkan pagi anda bertemu dengan saya Syima hingga pukul 10 pagi nanti. Dan di mana juga lokasi ataupun keberadaan anda ketika ini, terus mengharapkan agar semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan tenang. Dah sebut mengenai dengan RTM klik tadi kan. Ini sedikit makluman kepada anda, yang mana RTM klik akan mengalami gangguan capaian pada 5 Jun 2026 hari Jumaat bermula 12:30 malam hingga pukul 5 pagi untuk kerja penambahbaikan sistem. Namun jangan risau, insyaAllah selepas pukul 5 pagi itu kan semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Itu sedikit makluman lah untuk anda kan yang mengikuti mendengarkan RTM Klik kan. Sekali lagi, RTM Klik akan mengalami gangguan capaian pada 5 Jun 2026 hari Jumaat bermula 12:30 malam hingga pukul 5 pagi untuk kerja penambahbaikan sistem. Yang sedang memandu ketika ini, terus fokus dengan pemanduan anda. Jangan orang kata fikirannya kosong sangat ya. Kena fokus dengan pemanduan anda. Kami mendoakan semoga anda selamat tiba ke mana juga destinasi yang bakal anda tujui pagi ini. Terutamanya kalau untuk anda yang melalui jalan berhadapan dengan Jabatan Kesihatan Labuan ni. Jangan laju-laju sangat. Sebab pihak kontraktor telah memasang rem di pintu masuk projek berkenaan berdekatan dengan kawasan klinik kesihatan membidai, yang mana rem tersebut telah pun dicat bagi memudahkan para pengguna jalan raya. Jadi sehubungan itu, para pengguna jalan raya di kawasan berkenaan yang lalu di kawasan tu kena perlu berhati-hati ketika memandu dan disarankan untuk mengurangkan kelajuan kenderaan anda. Okey, ada tanjakan sedikit di situ. Jadi tak boleh laju-laju sangat ya. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini 7:30 minit pagi. Seperti biasa, kita ada perkongsian booster jiwa. Kita nak tingkatkan motivasi kita hari ini. Ada lagi topik menerusi booster jiwa akan kami bawakan untuk anda sekitar 7:30 pagi nanti. Dan sekejap lagi juga saya akan bersiaran live menerusi TikTok Labuan FM. Suara pesisir anda, kita boleh berinteraksi di sana. Terus dengar, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.

Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Bonnie FM, suara pesisir anda, booster jiwa. Ha, jadi semoga pagi ni semua pendengar kita, follower-follower kita dekat TikTok, saya dah live ketika ini, semuanya dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Itu paling penting. Okey, dan hari ni mungkin ada yang rasa macam motivasinya tu kan, macam lari sedikit. Lagi-lagi selepas bercuti panjang ni kan, mungkin ada situasi yang pernah anda lalui, bangun pagi rasa macam tak ada semangat langsung. Kerja yang dulunya tu kan seronok je kita buat kan, tiba-tiba sekarang ni rasa berat pula. Jadi kena ingat ya, matlamat yang pernah membuatkan kita bersemangat pula semakin menjauh, sukar dicapai pula katanya kan. Dah semakin rasa macam demotivated. Okay, jadi jangan risau, jangan frustrated sangat, jangan rasa demotivated sangat, sebab ia adalah sesuatu yang normal dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Ia bukan tanda kita lemah, tapi petunjuk bahawa emosi dan minda kita mungkin sedang memerlukan perhatian dan juga rehat. Jadi booster jiwa kami bawakan kepada anda pagi ini, macam mana kita nak atasi rasa more demotivated. Ya, selamat pagi untuk rakan-rakan kita, Yoman, BSK Ucuk, selamat pagi. Okey, cara yang pertama nak atasi rasa demotivated ni, pertama kenal pasti punca. Okey, kenal pasti puncanya. Apa yang membuatkan kita rasa down sangat? Adakah sebab penat, tekanan, terlalu banyak benda ataupun hilang arah? Jadi kita kena kenal pasti dulu, baru kita boleh atasi. Okey, seterusnya apa yang perlu kita lakukan juga? Perlu ada rehat dan isi semula. Badan dan minda perlukan rehat. Okey, bila orang kata dah penat itu jawapannya. Tak lain tak bukan itu jawapannya. Rehat dan isi semula. Tidur cukup, makan sihat, luangkan masa untuk diri sendiri. Itu penting, diri sendiri sangat penting. Dan kita mulakan sesuatu dengan yang kecil. Janganlah orang kata kita terus nak perfectionist 100%. Jangan tunggu motivasi itu datang baru nak bermula. Kita mula dengan langkah yang kecil, sedikit demi sedikit. Orang kata sedikit itu lebih baik daripada langsung tiada. Terima kasih Atuk Bayang, tolong repost juga kan. Okey, Ingat semula kenapa anda mula lakukan benda ini. Ingat semula apa tujuan, apa impian anda. Itu yang akan membuatkan anda meneruskan apa yang ingin anda perjuangkan sebenarnya. Dan kalau boleh, kita nak atasi demotivated ini, perlulah kita dikelilingi dengan energi-energi yang positif. Bercakap dengan orang yang sentiasa menyokong anda, boleh berkongsi sesuatu yang memberikan inspirasi. Dan semestinya kita nak jauhilah benda-benda yang negatif ini. Dan selain itu, kita perlu juga meraihkan setiap pencapaian kecil kita. Tak perlu dah mewah-mewah, seadanya sahaja. Dan setiap langkah kita ke hadapan, setiap langkah kita maju ke hadapan, walaupun sekecil mana, ingat, itu ada kemajuan. Anda tak keseorangan, perlu ambil masa, perlu bagi ruang. InsyaAllah, teruskan melangkah. Itu paling penting. Jangan terhenti di situ sahaja. Ingatlah ya, apa yang penting bukan seberapa kerap kita jatuh, tapi seberapa kuat kita memilih untuk bangun semula. Tak mengapa jika langkah kita kecil hari ini, tak apa. Yang penting anda masih bergerak ke hadapan. Kita mulakanlah dengan sesuatu yang mudah dan satu perubahan kecil, satu pencapaian yang mampu anda lakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, semangat itu akan kembali dan anda akan nampak perubahan yang lebih besar dalam hidup anda. Okey, itu perkongsian motivasi booster jiwa kita pada pagi ini. InsyaAllah banyak lagi perkongsian akan kami bawakan seketika nanti. Tengah tunggu Min untuk kemas kini topik sembang pagi. Jadi untuk anda, pastikan terus bersama-sama kami dengarkan. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda. He's a one, he's a two.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Madian.
2: Baik, jom berinteraksi menerusi segmen Salam Padian di Labuan FM ketika ini. Terima kasih Min kerana sudah pun mengemas kini. Dah kemas kini topik segmen pagi hari ini. Memang dedikasi betul Min, kita maklumlah setelah bercuti panjang katanya. Muka ada senyum. Okey, jadi untuk anda sebagai makluman, kita juga dah live dekat TikTok Labuan FM ketika ini. Apa tunggu lagi, masuklah sekarang. Follow kalau belum follow, bantu repost, bantu tapping-tapping, bantu share-share kan. Nanti kita berinteraksi di sana. Saya perlu menyelesaikan tugasan saya dulu kerana risau nanti dijeling oleh Min. Topik sembang pagi kita hari ini, okay, pagi ni kita nak membawa anda mengimbau zaman zaman kanak-kanak boleh, zaman sekarang dah dewasa ni pun boleh juga, dengan satu makanan yang cukup sinonim dengan rakyat Malaysia. Okay, murah, sedap, penuh nostalgia. Okay, kita nak cerita mengenai dengan ais krim Malaysia. Kalau dulu harga dia dalam 20 sen, dia macam-macam perisa ada. Jadi pagi ini Min nak tanya anda, okay, mana dah topiknya tadi? Min nak tanya anda, nak membawa kita semua mengimbau kembali zaman kanak-kanak dengan satu makanan yang cukup sinonim tadi, iaitu ais krim Malaysia. Katanya anda suka perisa apa? Perisa kegemaran anda apa? Kalau boleh kongsilah harga dia dulu dan sekarang macam mana. Kalau Min sendiri, dia suka perisa coklat dan asam boy katanya. Dulu harga baru 20 sen. Okey, 20 sen. Okey, itu kata Min. Kata anda bagaimana pula? Jomlah berikan respon anda pagi ni. Nanti saya akan bacakan respon anda. Awang alai, es krim 20 sen nestem katanya. Okey, ya, sihat moonlight. Okey, jadi jom terus berinteraksi bersama-sama kami. Pagi ni kita bercerita mengenai dengan ais krim Malaysia. Makanan yang cukup sinonim. Ketika kita zaman kecil-kecil, dewasa ni pun, dah besar-besar macam ni pun, makan juga ais krim Malaysia kan? Jadi apa perisa kegemaran anda? Dan harganya bagaimana? Kalau dulu berapa harganya? Kalau sekarang berapa harganya? Jadi kita akan bacakan nanti respon anda dari semasa ke semasa. Jangan ke mana-mana, terus dengar. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Wah, tinggal dengar 8FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Padian terus menemani anda.